0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
1: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucuku dapat bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang Selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
4: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera seperti. Kemudian menikah perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancaranya, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
3: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
2: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
1: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: bagi kau untuk di sana galunya yang masih gabung di Perompek Bengkulu untuk hari itu, terima kasih banyak ya. Di hari Sabtu pagi kau mungkin yang berencana ndak keluar rumah, untuk cuaca kini kau pagi kau masih mendung ya. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya di sana, kita hadirkan aja kawan-kawan dari perakiraan cuaca BMKG Bengkulu dari Mbak Evi kok di sana ya, kita dengarkan untuk info perakiraan cuaca untuk hari ini di Bengkulu dan kota-kota sekitarnya.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Perompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2000.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: cabai di Pasar Pulombai, Kota Bengkulu menunjukkan tren berbeda pada awal Agustus 2026. Harga cabai merah mengalami penurunan, sedangkan cabai rawit dan cabai setan justru mengalami kenaikan. Pedagang cabai Rizka Wahyuni mengatakan harga cabai merah kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Penurunan ini dipicu meningkatnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi yang sedang memasuki masa panen. Selain juga cabai merah, juga penjual cabai rawit dengan harga Rp60.000 per kilogramnya atau Rp15.000 per seperempat kilogramnya. Sementara untuk cabai merah dipasarkan seharga Rp10.000 per seperempat kilogramnya. Kondisi serupa juga disampaikan oleh pedagang lainnya, Paulus Sitohang, yang juga mengatakan harga cabai merah turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan cabai rawit naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Dan bikin kabar kita kali kode sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Dol adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: Di sana jangan kemana-mana, si kola nganikan trompet Bengkulu.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Prompar FM

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Suara Budaya Bengkulu.
1: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ada di sana, masih mau bagas ditemenin di Berindo Sianggo sampai pukul 15 waktu di Shabar dan juga aduh Inga Sofia. Nanti kita akan ada sesi untuk siaran budaya belajar Sumba pukul 13 tepat. Jadi jangan mana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Ya, sahabat budaya dan adik sanak dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di hari ini, tepatnya pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 nih, sahabat budaya. Dan tentunya bersama kami Inga, Sofi, dan Cik Bagas yang nanti akan membersamai di sekitar pukul 3 sore nih adik sanak sahabat budaya. Dan tentunya dengan sajian kami dari lagu-lagu yang mendampingi adik sanak dan sahabat budaya segalonyo di hari ini, tepatnya Sabtu, dengan segala macam aktivitas adik sanak dan sahabat budaya segalonyo. Dan dengan cuaca yang sangat mendukung nih adik sanak, tentunya dengan semangat pagi dan diawali juga dengan di minggu pertama di Agustus 2026 nih adik sanak. Dan perlu kami sampaikan juga untuk adik sanak segalonyo nih sahabat budaya, tentunya dalam mengiringi aktivitas segalonyo, tentunya jangan lupa membawa air minum untuk kesiagaan kita kalau dalam melakukan aktivitas nih. Tentunya mengkonsumsi air minum tentunya tidak lupa dengan membawa tren tumbler nih, atau tempat air minum nih adik sanak. Dan tren bawa tumbler dari jadi bagian dari gaya hidup kita segala nih adik sanak.

bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menyiagakan ketersediaan air minum apabila kita melakukan aktivitas. Karena berdasarkan yang dilansir oleh rri.co.id, yang sedang membawa tumbler atau botol minum sendiri saat berpergian kini semakin sering terlihat dalam keseharian kita. Kebiasaan yang dahulu tentunya identik dengan aktivitas olahraga atau sekolah tersebut berkembang menjadi bagian dari gaya hidup praktis sekaligus upaya mengurangi penggunaan botol minuman sekali pakai. Dan tumbler juga hadir dalam berbagai bentuk nyaris sanak, ukuran, warna, dan desain yang membuatnya tidak hanya berfungsi sebagai wadah minuman. Dan bagi sebagian orang kita nih, adik sanak sahabat budaya, pemilihan tumbler bahkan menjadi bagian dari gaya personal yang disesuaikan dengan pakaian, aktivitas, maupun kebutuhan sehari-hari. Dan dari sisi lingkungan juga, membawa botol minuman sendiri berpotensi mengurangi kebutuhan membeli minuman dalam kemasan sekali pakai nih, adik sanak. Dan tentunya namun penggunaan tumbler tetap perlu disertai kebiasaan menjaga kebersihannya. Dan botol yang jarang dicuci dapat menjadi tempat penumpukan sisa minuman dan mikroorganisme, terutama apabila sering digunakan untuk minuman manis atau susu sendiri. Dan tren membawa tumbler menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana dapat berkembang menjadi bagian dari keseharian sekaligus mencerminkan pilihan gaya hidup. Dan tentunya tumbler itu bukan untuk pamer-pamer ya adik sanak ya. Dan dari hal tersebut tentunya dengan selama digunakan dengan memperhatikan kebersihan dan kebutuhan pribadi, membawa botol minum sendiri dapat menjadi kebiasaan praktis yang bermanfaat adik sanak sahabat budaya. Dan penyampaian tadi, informasi tadi bersumber dari United Nations Environment Program atau UNEP ini sendiri ini, dan dilansir di web rri.co.id yang pada tayangnya pada tanggal 8 Agustus, tepatnya hari ini nih adik sanak. Dan masih bersama kami adik sanak dan sahabat budaya sampai pukul 3 sore.

Adik Sanak, sahabat budaya, di kabar kita pada siang hari ini tentunya mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hazairin SH ataupun Unihas yang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Sido Makmur, Kecamatan Kebawetan, Kabupaten Kepayang memperkenalkan budidaya ikan dengan menggunakan kolam terpal kepada masyarakat. Program ini Adik Sanak ditawarkan sebagai upaya memanfaatkan potensi sumber air yang melimpah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga. Edukasi dan pelatihan budidaya ikan kolam terpal digelar di Balai Desa Sido Makmur di Jumat 7 Agustus 2026 dan diikuti puluhan warga. Kegiatan tersebut Adik Sanak juga mendapat antusiasme dari kalangan pemuda desa yang melihat budidaya ikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Koordinator Desa KKN Sido Makmur Reza Marlin Hidayat mengatakan bahwa budidaya ikan kolam terpal dipilih karena desa memiliki sumber air yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya kolam dibuat dari terpal dengan rangka kayu dan bambu, kemudian dialiri secara terus-menerus sehingga tidak memerlukan mesin aerator. Sementara itu, Kepala Desa Sido Makmur Edona Fernando menyambut baik program tersebut karena dinilai mudah diterapkan oleh masyarakat. Dia mengatakan budidaya ikan kolam terpal tidak membutuhkan lahan yang luas dan berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga. Sementara Adik Sanak, dosen pendamping lapangan KKN Isan Hasibuan berharap program ini dapat menjadi awal tumbuhnya usaha perikanan skala rumah tangga di Desa Sido Makmur. Ia juga menjelaskan ikan lele, nila, dan mas cocok dibudidayakan di kolam terpal karena masa pemeliharaannya relatif singkat, perawatannya mudah, dan memiliki nilai jual yang cukup baik. Dan sejumlah warga sempat mempertanyakan apakah suhu dingin di wilayah Kebawetan berpengaruh terhadap budidaya ikan. Dan tentunya menanggapi hal tersebut, penyuluh perikanan Ali Imran juga menjelaskan bahwa kondisi suhu di Kebawetan masih sesuai untuk budidaya ikan, bahkan suhu yang lebih rendah dapat meningkatkan nafsu makan ikan. Demikian kabar kita pada siang hari ini Adik Sanak, sahabat budaya. Nanti kita akan mendengarkan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Adik Sanak, sahabat budaya lainnya tentunya bisa membaca di rri.co.id ataupun di RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Bukan manusia, ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendah Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: ternyaman. Waktu tolong ingatkan awal cerita yang dulu termulai. Terakan semua gantikan kau yang terakhir untuk saya cintai.
1: Semakin saya cinta, semakin saya terluka.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara, yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari kok ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 54. Belum hafal soalnya masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh,
2: di
1: kerja
2: kedai
1: dulu.
2: Kopi.
1: Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Bikin toko juga?
2: Yo. Tuh karena bos kemarin kan baik, jadi nya bilang ke Cengcal, kalau udah bisa jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah,
1: iyalah.
2: Jadi nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha?
2: 3 bulan.
1: Tiga bulan
2: kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Belum ya. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar, sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya sampai kerja
2: gitu ya. Betul.
1: Oke. Okay. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit?
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh gitu.
2: Nah, terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium. Dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: yang robusta. Yang
2: robusta premium atau Arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu ya kan? Gula aren. Nah, bisa juga
1: kopi
2: itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya itu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari ikap dari Muhammad apa panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Atau mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeracik?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih Mbak, soalnya itu tuh bagus juga untuk yang gak, untuk diet. Kopi, soda.
1: Oh iya, jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: juga. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh gitu. Yeah. Jadi perbandingannya itu cuma no, perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasa kan itu
3: ya.
1: Oh, gitu. Itu rasanya cuman sih agak kecut-kecut enggak sih?
3: Yeah. Iya. Kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja,
1: 15
3: ml. Oh,
1: gitu. Iya. Gitu. Itu sesuai dengan kesumbannya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Heeh. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah ada.
2: Iya, muter otak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK yo.
2: Betul.
1: Dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di
2: Pandak Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa? Sekapnya.
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Oh, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya bos.
2: Dikit ya.
1: Dikit ya. Tapi emang, dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: ya,
2: tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, iya bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Udah semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya,
2: 2020
1: sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri.
1: Oh.
2: Belanja ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih Mbak, apa sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh, gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan liatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih Mbak, lebih ke ngumpul lah malam Minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: momen.
1: Gak setiap hari.
2: Gak setiap hari, gak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari yang ada customernya.
1: Gak mungkin gak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, ya pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan.
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Yeah. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya.
3: Yeah.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi. Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk baru kita kalibrasi
1: rame. Gitu. Jadi biar ini ya biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang enggak enaknya, Wan?
3: Enggak enaknya
1: banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah enggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya, random kadang-kadang.
1: Gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada susu. Juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi.
2: Cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: tangan mesin.
3: Iya, nggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya. Gitu ya. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi.
3: Tergantung
1: kopi.
3: Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
3: ada.
1: Hari ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih?
2: Betul.
1: Ya emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang
2: ada
1: aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu banget? Dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, untuk sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya
2: dia gak fresh
1: gitu. Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross-check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
1: Oh iya,
2: karena beda, rasa kopinya nggak keluar, Mbak. Itu
1: Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Di rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Nah. Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau empat, lima?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Bisa. Kan di mall juga ada, di mall
2: banyak
1: lagi. Tapi lihat. Kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka kayak menggandrungin apa ya? Kayak
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, betul. Ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di kita di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan
1: benar-benar,
2: customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus kasih promo.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun Kopi Kita.
1: Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan. Promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di
4: dari sana, jangan kemana-mana. Si Kola nganikan prompet Bengkulu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya,

Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, ada apa gerangan hingga segembira itu? Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku. Jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku. Karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pada suatu saat kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada senang, meski penyaluran bantuan pangan sempat tertunda, Bulog Bengkulu Utara memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli akan dimulai pada pertengahan bulan Agustus 2026. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, menjelaskan pada alokasi terbaru, jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami peningkatan. Sebelumnya, alokasinya berjumlah 36.888 penerima manfaat, namun kini bertambah menjadi 38.835 penerima manfaat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, total alokasi beras juga meningkat menjadi 388,350 kg. Nantinya masing-masing penerima mendapatkan 10 kg beras untuk alokasi di bulan Juli. Bulog memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara. Kabar berikutnya ada sana, pendidikan dan pelatihan atau diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dimulai. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama unsur Forkopimda di Adeva Hotel Bengkulu pada Sabtu 8 Agustus. Pelaksanaan diklat dirancang untuk mematangkan kesiapan fisik maupun mental para peserta sebelum bertugas di lapangan. Langkah ini menjadi bagian krusial demi memastikan kelancaran upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Bengkulu Miftahul Ilmi melaporkan bahwa diklat tahun ini diikuti oleh 28 peserta terbaik, yang dimana seluruh calon paskibraka tersebut merupakan hasil penyaringan ketat melalui proses seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 13 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
2: Sumba. 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana. Sama Bagas untuk sesi siang iko hado Siaran Budaya Belajar Sumba yang di mana dirilaikan oleh Bengkulu di FM 91,7, Lampung di FM 88,5, Jambi FM 99,2, Sungai Liat FM 103,9, Palembang FM 88,4. Ada jenak sekalanya, jadi yang pengen mungkin nanti nanya-nanya dengan narasumber kita, mungkin pengen ngobrol juga atau pengen lihat langsung betapa cantik dan gantengnya narasumber kita, bisa di sana tengok di YouTube kita di RRI Net Bengkulu. Jadi saya ingin di sana untuk edisi 8 Agustus 2026 kita dengan tema generasi muda menjaga warisan budaya lokal untuk Bengkulu di era digital. Nah, kita sudah bersama untuk dua narasumber kita hari sana, ada Donga Adi Bimantara dan Inga Putri Aulia Salsabila. Boleh salam sapa dulu.
3: Halo semuanya.
2: Eka dengan suara yang berwibawa sekali ada di sana ya, dengan ganteng dan cantiknya wis. Sampai ke kantor, ke kantor, ke studio aman dengan Donga?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah aman. Sudah makan siang?
4: Sudah.
2: Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, takutnya nanti di tengah agak lapar karena bekas belum bisa menyediakan snack. Nah, oke nih. Jadi untuk beberapa pertanyaan nanti dong, ingat kurang lebih sampai pukul 14 ya, 1 jam lah kita ngobrol nanti membahas tema yang sangat menarik dengan menjaga warisan budaya Bengkulu di era digital, apalagi dengan kita nih sebagai generasi muda ya. Nah, mungkin masuk dulu nih pertanyaan pertama nih ingat dong nih. Perasaannya nih waktu pertama nih menjadi finalis Putra Putri Kebudayaan Bengkulu kemarin gimana ya? Perjalanannya dari awal terus sampai karantina menuju ke finalisnya mungkin boleh diceritakan nih betapa serunya nih. Siapa dulu Onga? Donga atau Inga? Boleh Donga dulu.
4: Oke, boleh Abang.
2: Boleh.
4: Sebenarnya kalau di Putra Putri Kebudayaan itu manggilnya Abang Ayu.
2: Yeah. Abang
4: sekarang
2: Ayu.
4: Sekarang saya jadi bukan Donga Inga.
2: Abang Ayu.
3: Iya.
2: Yeah. Siap. Laksanakan. Oke, boleh lanjut.
4: Ya Abang, kalau Adi sendiri memulai perjalanan di Putra Putri Kebudayaan kemarin itu kami dari pendaftar itu sekitar 100-an. Jadi kami diseleksi selama 2 hari. Dua hari itu kami didapatkan top 15 Putra Putri.
2: Oh, dalam 2 hari itu ya?
4: Iya, seleksi dulu baru dapat berarti 15 pasang itu mewakili setiap daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian setelah itu bakalan diadakan prakarantina selama kurang lebih 2 bulan di setiap weekend Sabtu dan Minggu. Kemudian setelah prakarantina itu ada karantina selama 3 hari. 3 hari kemudian selang seminggu kurang lebih itu bakalan kami mengikuti grand final. Itu di bulan
3: di tanggal 27 Juli.
2: 27 Juli. Baru kemarin banget ya sebenarnya tuh. Masih fresh. Baru diangkat dari kompor ini kalau jadi bentuk makanan nih. Terus gimana selanjutnya ya setelah kemarin di finalis kok mungkin ada enggak sih deg-degannya atau mungkin gimana sih Inga dan Donga nih awalnya bisa untuk dipasangkan begitu atau mungkin ada tidaknya mungkin tiba-tiba oh ini sudah jadi satu sama ini, atau mungkin ketika finalis saja baru mendapat pasangannya, kayak begitu ya. Hmm. Ada nggak?
3: Kalau untuk pasangan itu kak, biasanya kami berdasarkan tinggi badan biasanya. Oh, walaupun beda badan. Delegasi, ada yang Rejang Lebong, terus Kepahiang, Kota Bengkulu, itu nggak mempengaruhi. Tapi untuk pemasangannya itu berdasarkan tinggi badan biasanya.
2: Tinggi badan.
3: Tapi setiap delegasi itu ada, pasti dari Rejang Lebong ada, dari Kepahiang ada.
2: Jadi di setiap provinsi ada di Bengkulu nih, semuanya mempunyai wakil seperti benar. Itu. Oke. Nah terus untuk Ayu Abang nih, dari dasar lah kita korek dulu, mungkin apa yang pertama kali bikin tertarik nih untuk mengikuti nih
3: Putra Putri Kebudayaan.
2: Putra Putri Kebudayaannya nih.
3: Kalau dari aku sendiri untuk mengikuti ajang duta seperti ini baru pertama kali banget kak. Jadi benar-benar first experience aku. Jadi untuk ikut Putra Putri Kebudayaan aku tertarik karena kan di Bengkulu ini pageant-nya banyak ya, tapi menurut aku PPKB ini yang menarik di pandangan aku gitu. Jadi ketika memutuskan untuk masuk ke PPKB, udah tahu berarti kita bergeraknya di bidang edukasi dan pelestarian kebudayaan yang ada di daerah kita, yaitu Provinsi Bengkulu.
2: Mantap.
4: Ya kalau tambahan sedikit dari Adi bang.
2: Cocok.
4: Kalau Adi tertarik kemarin tuh daftar PPKB karena mungkin benar disampaikan sama Aulia tadi, kalau Bengkulu ini kan banyak sekali pageant-pageant. Mungkin satu-satunya pageant di Provinsi Bengkulu ini, PPKB ini memiliki mitra bang. Secara tidak langsung itu mulai dari OJK, Bank Bengkulu, kemudian Pegadaian Syariah, Duta Museum, itu instansi-instansi itu mengambil anak-anak PPKB untuk menjadi duta instansi mereka selama satu tahun ke depan. Jadi Adi tertarik di sana, selain bisa dapat gelar PPKB, itu bisa berkesempatan menjadi duta di mitra yang bekerja sama dengan
2: PPKB. Oh, berarti jadi nantinya juga ada kesibukan di dengan beberapa yang bekerja sama di situ. Kalau sebelumnya nih, mungkin Abang Ayu kemarin kesibukannya sebelum menjadi PPKB nih apa kemarin tuh?
3: Kalau
2: kuliah
3: dari...
2: aja atau mungkin ada usaha nih, jualan sawit siapa tahu.
3: Kalau dari aku sendiri kok nggak ada sih, cuman kuliah aja.
2: Fokus.
3: Jadi
2: pendidikan aja.
3: Ikut PPKB karena ingin menambah relasi gitu dan pengalaman juga.
4: Iya sama, masih kuliah juga saat ini.
2: Masih fokus pendidikan sebelumnya kemarin tuh lah ya. Oke, berlanjut lagi nih. Terus ngerasa nggak sih mungkin karena kita nih generasi muda nih, kemarin-kemarin tuh mungkin banyak nih nggak ngeh dengan kebudayaannya kita Bengkulu nih. Nah sempet nggak ada nggak dari teman-teman mungkin ada beberapa yang ah kenapa sih kok ngikut kebudayaan kan kuno, misal kayak gitu, ada nggak dari Abang Ayu itu, atau mungkin malah di lingkungan tuh sangat mendukung, wah ini nih bagus, ini nih potensi, kayak gitu, ada nggak? Kalau dari lingkungan mungkin dari teman-teman kuliah, mungkin kan siapa tahu ada yang ah ngapain sih pakai ikut kayak gitu, mungkin buang waktu, contoh kayak begitu.
3: Kalau dari lingkungan aku sendiri nggak ada sih. Mereka lebih ke support gitu,
2: malah
3: kayak
2: lebih mendukung ya,
3: malah mereka bilang kayak lagi sibuk-sibuknya kok sempat-sempatnya ikut kayak ajang seperti itu. Nah disitu aku bilang karena menurut aku kemarin-kemarin tuh kurang untuk explore banyak hal. Explore. Jadi kalau kita udah masuk ke organisasi seperti ini tuh udah kerasa kayak banyak experience yang kita rasain.
2: Gitu, ya. Relasi juga bertambah, experience nambah lagi. Berarti lebih serunya lah ya ini.
3: Seru, terus nambah teman juga.
2: Wah pasti kalau nambah teman. Oke, berlanjut lagi nih. Mungkin dari Abang Ayu nih, sekarang kan udah jadi PPKP lah, jadi duta sekarang putra putri nih. Nah, sekarang tuh lebih pakai medsos apa sih untuk sekalian promosi nih? Dan juga alasannya nih, semisal aku pakai Instagram karena Instagram ini masih banyak teman-teman yang make, jadi aku sekalian bisa mempromosikan diri, promosikan instansi, atau mungkin promosikan juga tentang itu tadi, kerja sama itu tadi. Lebih pakai ke yang mana? Mungkin Instagram, TikTok, Facebook, mungkin malah Twitter bisa juga.
4: Kalau melihat logaritmik sekarang itu mahasiswa khususnya generasi muda seperti kami itu lebih banyak main TikTok sih bang, ke TikTok sih. Kayak satu orang itu pasti mempunyai akun TikTok kayak gitu, sama Instagram juga bisa sih bang.
3: Tapi kalau menurut aku pribadi banyak lihat-lihat di medsos juga, mereka tuh lebih suka di TikTok karena bisa berekspresi sesuai diri mereka masing-masing. Sedangkan kalau di Instagram kan Gen Z sekarang tuh lebih kayak pengen estetik dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di TikTok tuh mereka bisa jadi diri mereka sendiri. Iya,
2: asik. Berarti ini ada akun pribadi dan juga akun PPKB juga? Atau Abang Ayu ini hanya sekedar nge-share untuk kebutuhan pribadi aja? Atau mungkin dibagikan konten untuk ke instansi juga, misal ini kita sedang ada begini nih, kita juga sedang promosi ini, kayak gitu. Ada gak?
4: Ada terkhususnya, akun Instagram PPKB juga ada. Akun, kami juga sering juga menge-share kegiatan-kegiatan kebudayaan di akun media sosial kami sendiri, Bang.
2: Sudah. Jadi sudah pelan-pelan lah ya untuk ngasih tahu juga nih para generasi muda nih biar lebih mengerti tentang kebudayaan. Apa itu juga dari bawahnya dari PPKB dulu. PPKB ini targetnya arahnya kemana. Nah terus tantangan nih kita coba ke situ dulu tentang karena kan kita dengan budaya nih apalagi sekarang budaya kan sudah mulai agak campur, agak rancu. Nah tantangannya terbesar apa nih membagikan kebudayaan ke teman-teman yang generasi muda nih menurut Abang Ayu nih apa tantangan yang dirasakan sekarang nih terbesar nih?
3: Kalau menurut aku sih kalau tantangannya tuh kita kan sekarang mengikuti perkembangan zaman ya Kak. Jadi untuk melakukan pelestarian budaya kita berbasisnya media sosial biasanya karena anak generasi muda semuanya udah pasti melihat semua informasi itu dari media sosial. Nah tantangannya tuh ya udah pasti kayak mengajak generasi muda tuh untuk tahu tentang budaya karena ketertarikan generasi muda tuh kian bertambahnya perkembangan zaman mereka ketertarikannya menurun. Itu sih tantangannya. Sebisa-bisa kita untuk buat konten yang edukatif terus menarik juga supaya mereka enggak apa sih konten ini gitu, supaya mereka nonton kontennya gitu.
2: Nah, dari konten yang sudah dibikin tadi kan, Abang Ayu ini ada enggak beberapa konten yang FYP mungkin sampai mungkin ada yang komen nih, wah aku juga pengen ikut, aku juga pengen belajar. Nah misalnya itu, ada gak? Atau rame mungkin sampai orang bisa nge-support, wah ini anak muda yang luar biasa, kayak gitu. Ada gak yang mungkin bisa rame berapa tembus viewer lah gitu, boleh? Ada?
4: Untuk saat ini belum ada sih Bang, untuk konten-konten yang kami buat.
2: Belum-belum yang sampai nge-boom lah ya.
3: Biasanya kontennya tuh cuma di-upload di official IG-nya PPKB aja. PPKB. Ya. Apapun kegiatan yang kami lakukan biasanya di
2: terpusat di sana.
3: Iya. Jadi kami bagian yang kayak meramaikan. Seru banget gitu.
2: Boleh, tapi sekalian juga promosi ke teman-teman juga lah ya. Jadi biar rame, biar orang makin ngerti. Oke, berlanjut lagi. Nah, budaya Bengkulu nih kan mungkin lebih banyak ke zaman dahulunya nih. Nah tapi kan kita sebagai anak muda, sebagai generasi yang harus melestarikan nih warisan budaya Bengkulu nih. Menurut Abang Ayu nih ada gak yang budaya nih yang harus, bukan harus sih, bisa kita modifikasi untuk ke zaman sekarang atau mungkin kita tetap menjaga kearifan, keaslian budaya tuh. Ada gak? Kira semisal kayak kemarin ada tabut tuh kan. Jadi di ketika tabu tuh tari-tarian apa telong-telong kalau nggak salah ya namanya. Nah telong-telong kok pakai lampu nih kan sudah pakai teknologi. Nah kayak begitu ada nggak beberapa yang bisa untuk kita bawa nih? Misal budaya ada nggak yang bisa dibawa untuk dimodifikasi biar semakin menjamah anak generasi muda sekarang? Selain dari sosmed tadi ada nggak?
4: Iya ada Bang. Budaya itu kan sebenarnya banyak tuh Bang. Ada tarian, ada tradisi, kuliner, terus juga ada batik. Nah mungkin kita bisa mengambil salah satu budaya batik. Jadi batik. Batik Besurek itu bisa kita kreasikan menjadi fashion style yang modern. Mungkin dengan disitulah kita bisa mengambil celah mengajak generasi muda kami-kami ini untuk mengenakan budaya batik itu menjadi style modern.
2: Style modern.
4: Jadi dengan style modern itu kami lebih tertarik ingin mengenal dan membanggakan ya budaya batik ini yang ada di Provinsi Bengkulu.
2: Berarti kalau salah satu nih mungkin ada nggak yang pengennya kita angkat secara masif nih agak kenceng nih kayak misal kayak batik Besurek tadi, yuk kita kencengin lagi yuk untuk batik nih biar semakin rame. Nah misal gitu ada nggak mungkin yang pengen diangkat dari budaya yang ada di Provinsi Bengkulu nih? Atau mungkin apalagi ya mungkin karena mungkin tabut karena banyak di publis lah ya. Tapi kalau ketika kita berbicara ke batik kan mungkin ketika kita harus memakainya dahulu nih biar kita bisa merasakan tuh. Ada gak yang pengen diangkat yang menurut kita nih underrated? Semisal kayak aku yang bukan orang Bengkulu nih, tempoyak tuh apa sih? Kalian harus ngerti nih ya, gitu. Ada gak mungkin yang pengen diangkat dari Abang Ayu nih? Boleh makanan, kuliner boleh, atau mungkin sekedar oleh-olehnya, atau mungkin dolnya apalagi kan. Nah, misal kayak begitu, ada gak yang pengen diangkat untuk dari Abang Ayu nih?
4: Kalau selain dari batik Besurek tadi, Abang, ada satu mungkin makanan khas ya dari Kabupaten. Saya Kabupaten Kaur, Bang. Itu salah satu makanan khasnya itu ada tripik, kerupuk dari bahan dasarnya itu gurita, Bang.
2: Oh, kripik ya. Dari gurita?
4: Jadi dari bahan yang nggak lumrah pada umumnya kan, keripik itu biasanya dari ikan atau dari
2: buah-buahan ya, lah ya.
4: Kali ini dari gitu. Ya dari gurita, jadi bisa dikreasikan lagi. Mungkin kita bisa mengangkat keripik gurita ini terkenal di nasional kan. Mungkin dari situ bisa kita boomingkan lagi makanan lagi daerah kita.
2: Tapi untuk di Provinsi Bengkulu sendiri sudah ramai keripik itu, keripik gurita, atau mungkin masih hanya di sebatas di Kaur aja?
4: Untuk saat ini sudah mulai sih, Bang, pelaku-pelaku pembuat kerupuk itu mulai mempromosikan.
2: Sudah mulai menjamah lah ya, untuk geser ke kabupaten dan provinsi lain kayak gitu ya. Mantep, baru denger aku untuk keripik gurita itu.
4: Nah, kerupuk.
2: Oh iya,
4: kerupuk gurita.
2: Bentuknya kerupuk?
4: Kerupuk.
2: Kerupuk, oke. Nah, jadi ada sana segalanya, masih bekas tunggu untuk request. Untuk pertanyaannya mungkin bisa melalui YouTube kita di RRI Net Bengkulu, atau di line telepon 0736-732-1994, atau di line WA 0811-781-6544. Kita jeda dulu hari sana untuk beberapa ILM dan filler siang ika. Jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Berenggo siang, Rompat RRI Bengkulu.

pentingnya edukasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ketika musim kemarau, banyak persoalan yang terjadi yang akan berdampak terhadap masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan polusi udara yang menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, dan penyakit lainnya. Usahakan tidak keluar rumah untuk mengurangi terhirup asap, dan jika terpaksa harus keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk mengurangi efek asap terhadap pernafasan. Masyarakat harus berperan aktif untuk mengawasi dan memantau titik rawan kebakaran hutan. Jangan membuang puntung rokok di rumput atau semak kering yang kondisinya rawan terbakar, dan jangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Waspada kebakaran hutan dan lahan.

Banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah resiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana masih sama bakas ditemenin di siaran budaya belajar Sumba ya di sana yo. Masih bakas tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan di sana yang pengen memantau di live kita atau mungkin pengen nengok Abang Ayu yang ganteng dan cantik iko untuk kasih pertanyaan atau mungkin sekedar menyapa. Masih bakas tunggu di RRI Net Bengkulu dan juga di LAN WA 08 11 7816 544. Masih semangat Abang Ayu?
1: Masih.
0: Nah, Abang Ayu, nah kan kita nih putra kebudayaan nih. Nah, pastikan selalu jadi satu sama dengan pariwisata. Nah, pariwisata kok kan pasti menjadi satu. Nah, mungkin destinasi wisata yang berbalut budaya nih yang di Bengkulu nih. Apa ada enggak yang bisa kita angkat dan juga bisa jadi estetik dan instagramable ya. Buat apalagi generasi muda pastikan seneng nih. Jadi biasa pastikan budaya ini dibalut dengan agak sedikit modifikasi. Nah itu ada gak kira-kira menurut Abang Ayu nih? Atau mungkin malah Abang Ayu punya ide. Semisal aku ingin menjadikan Bengkulu ini biar seru. Belunggu ini biar lebih ke Gen Z ini harus gimana? Nah kayak gitu ada gak yang bisa dibagikan nih? Atau mungkin ngide lah gitu.
1: Kalau aku ada advokasi kemarin itu kak, namanya Seda Experience.
0: Seda Experience.
1: Ya. Nah, di advokasi aku kemarin itu aku banyak juga foto-foto kayak foto-foto estetik gitu dan di upload di medsos tuh insight-nya lumayan gitu. Oh. Nah, untuk advokasi aku ini tuh kan kemarin tuh waktu aku tanya sama teman-teman di PPKB juga, kalian tahu nggak sih apa itu gula aren? Tahu. Nah, tapi kalian tahu nggak cara pembuatan gula aren itu gimana gitu? Nah, terus juga aku tanya kalau kalian tahu nggak kalau asal usul gula aren itu ada ceritanya gitu. Nah, ada legendanya. Jadi kan. Maksudnya nyambung sama budayanya.
0: Budaya, jadi dari kita korek dari dasarnya dari sejarahnya kayak gimana gula gitu. Aren itu dibentuk. Terus sampai sekarang gula aren dimodifikasi di berbagai makanan nah kayak gitu.
1: Jadi aku tuh maunya kemarin di advokasi aku anak muda itu bukan cuma tahu tentang produknya gula aren itu dan kolang-kaling itu, tapi mereka juga bisa merasakan secara langsung gimana sih proses pembuatannya. Nah, kemarin aku melaksanakan pembuatannya tuh di Curug di namanya Kampung Aren. Nah, di sana Kampung tempatnya aren. Benar-benar vibes-nya bagus banget buat dapat foto-foto. Kalau teman-teman ada lihat di Instagram aku itu boleh. Banyak juga yang bilang fotonya bagus gitu, kayak bener-bener gadis desa gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada yang tertarik mau mencoba, kalian bisa datang langsung ke Kampung Aren di Kota Curug atau di Air Meles Atas tepatnya.
0: Air
1: gitu.
0: Meles Atas di Kota Curug. Nah, mungkin kalau nih ada pendengar belajar Sumba nih, ayo pengen ngerti dari Ayu nih sesi estetik dan serunya nih bisa

0: aku tuh salah satunya itu sebenarnya memang mengajak generasi muda untuk ke tempat itu langsung kak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin di suatu kesempatan nanti jika kita pengen nih ada beberapa orang yang pengen deh ngelihat gimana sih prosesnya karena di situ kan produksinya setiap hari. Betul. Jadi kita bisa langsung nyoba gitu. Apalagi waktu aku buat advokasi itu benar-benar aku ngelihat secara langsung dan juga orang-orang di Kampung Aren itu mereka benar-benar yang kayak ngasih tahu kita ini produknya gini, cara buatnya gini, ini produk jadinya gitu. Jadi enggak sekedar kita datang cuma foto-foto aja enggak. Jadi ada ibu-ibu yang ngasih tahunya gitu.
1: Jadi warga lokal tuh juga mendukung salah satu advokasi inilah ya. Jadi mereka tuh juga pengen mengenalkan juga nih ini loh usaha usaha oleh-oleh asli khasnya Curup misalnya gitu.
0: Iya, dan juga itu kan ada cerita legendanya ya, itu Hikayat Putri Sedar Putih. Nah, mereka juga ceritain tuh. Jadi mereka bilang kayak Kon 6 ini ada ceritanya loh. Kalian tahu enggak? Itu kan masuk ke budaya. Betul. Gitu ya, Kak. Gitu. Jadi mereka ceritain, terus di bawahnya juga ada rumah adat khas Rejang, Umak Menoo itu. Nah, di situ juga ada ibu-ibunya ngasih tahu ini loh Hikayat Putri Sedar Putih, ada bukunya, terus kayak alat-alat yang dahulu itu mereka jelasin semua. Jadi buat teman-teman, kalau tertarik pengen kenal budaya lebih banyak, khususnya budaya Rejang, kalian bisa langsung datang ke Curup. Di situ benar-benar lengkap dan udah pasti Instagramable.
1: Nah, itu yang penting juga untuk menarik teman-teman nih, generasi muda nih kalau tidak estetik. Jadi kan soalnya mungkin pengenalan hanya sekedar budaya sih. Kalau untuk anak muda ini kan harus ditarik ke situ biar seru, biar pembawaannya lebih menarik. Kalau dari abang, ada mungkin abang yang bisa dibawa, abang?
2: Mungkin kalau bicara tentang pariwisata itu kita bicara tentang tempat ya, bang.
1: Asik, boleh. Apa tuh?
2: Kalau di Bengkulu atau di Kota Bengkulu ini yang terkenal tempat pariwisata yang berbalut dengan budaya itu ada Benteng Malboro, kan bang?
1: Benteng Malboro.
2: Seperti yang pada orang umumnya itu mungkin cuma tahu. Kalau di Provinsi Bengkulu ini Benteng Malboro kan bang? Yeah. Kalau mungkin abang juga baru tahu kalau di Bengkulu ini ada kalau nggak salah ada 3 benteng peninggalan Inggris. Itu ada di Benteng Ana di Muko-Muko, terus ada Benteng Linau di Kaur. Jadi bukan hanya Benteng Malboro di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ini ada benteng 3 itu tadi, Benteng Ana sama Benteng Linau di Kaur. Mungkin itu bisa kita angkat
1: lagi
2: supaya benteng-benteng itu kan peninggalan udah lama tuh bang, jadi mungkin sudah kerusakan alamnya, kerusakan lingkungannya itu bisa kita jaga, bisa kita bangkitkan kembali supaya dia tetap lestari seperti itu.
1: Kesadaran masyarakatnya biar lebih paham lagi untuk melestarikan, apalagi peninggalan budaya-budaya ini sudah dari berdulu-dulunya dari senior-senior kita lah ya mungkin. Wah mantep, jadi benteng ada, dari kuliner ada ya. Mungkin sebagai putra-putri kebudayaan nih, pengennya nih ngerangkul anak muda nih nanti pengennya gimana nih? Apa ada nggak program kerja andalan yang pengen diangkat lagi? Kayak tadi mungkin kalau di Benteng, semisal ada komunitas nih baru tiba-tiba ada komunitas Bengkulu Walking Tour. Nah mungkin kayak begitu kan, kita jalan-jalan ke Benteng, main-main di kota, atau mungkin sampai tadi kita ke Curup bisa keliling tidak hanya wisata alamnya, tapi ada wisata yang sampai ke sejarah seperti Gula Aren tadi. Ada nggak yang bisa diangkat lagi itu? Menurut Abang Adik, Abang Ayu nih.
0: Kalau dari teman-teman di PPKB sih ada salah satu teman kita juga. Salah satu advokasinya itu tentang Batik Diwo. Nah kemarin ya di Kepahyang. Kemarin dia juga udah pernah bilang katanya nanti kita bakal tentuin waktu, kita harus datang langsung ke tempat membatik itu, kita belajar gitu kan berdasarkan advokasi dia gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Jadi bukan cuma kita-kita aja anak muda di PPKB, tapi kita juga ngajak teman-teman kita yang lain nih, kayak di kampus atau teman-teman medsos. Itulah gunanya tadi, apapun kegiatan yang kita lakukan tuh kita share. Siapa tahu ada yang kayak kepo kan ini di mana fotonya, walaupun yang mereka dapatkan, yang mereka inginkan awalnya itu cuma kayak foto estetiknya, tapi setidaknya kan ketika mereka udah datang tuh mereka tahu gitu.
2: Kalau Adi sendiri sih bang, kemarin tuh sempat bikin advokasi juga, program juga sama seperti Aulia. Kalau Adi itu namanya Tradify bang.
1: Tradify.
2: Ya itu singkatan dari Traditional Simplify. Jadi Adi buat satu program itu penyederhanaan budaya. Kan sudah disebut tadi kalau budaya itu ada tarian, tradisi, kuliner, kemudian cagar budaya juga. Jadi Adi buat.

0: dalam bentuk peta, Bang.
1: Dalam bentuk peta.
0: Peta, kebetulan Adi ini mahasiswa geofisika itu sudah lumrah dengan pemetaan. Jadi Adi menggabungkan ilmu mahasiswa dengan budaya supaya lebih tertarik, menarik dilihat anak muda. Yang membedakan itu kalau peta itu kan bisa diakses secara offline. Secara mata. Tapi Adi gabungkan dengan teknologi, itu bisa diakses secara online. Jadi Adi bikin barcode di peta itu yang dia langsung diarahkan ke semacam web. Nah, di web itu ada penjelasan-penjelasan mengenai narasi singkat dari budaya-budaya tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu lokasi-lokasi dari budaya itu, mulai bisa jadi Benteng Linau tadi. Contohnya Benteng Linau tadi Adi masukin juga di peta itu di mana lokasinya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu Benteng Linau itu di mana, bisa lewat peta Tradify tadi ya, Bang.
2: Nah,
1: kita untuk nyarinya barcode-nya tuh di mana tuh, Bang Adi?
0: Ya, sama seperti Aulia tadi, aku memposting peta itu di akun Instagram.
1: Jadi kita ngecek Instagram Bang Adi, kita scan barcode itu, nanti sudah keluar beberapa cagar alam, kuliner, atau mungkin tradisi budaya yang ada itu nanti sudah lengkap dari penjelasan sampai alamat.
0: Iya, betul.
1: Udah ada belum Bang Adi untuk mungkin contoh hasilnya yang di dalam web itu ada nggak? Budayanya mungkin foto atau videonya itu di situ ada?
0: Sudah ada, Bang. Sudah dipublish juga untuk petanya.
1: Sudah dipublish. Jadi untuk teman-teman PPKB nantinya berarti bakal tetap mencoba satu persatu apa yang sudah diadvokasi ini. Mantap, berarti sudah ready to share lah ya.
0: Udah
1: jadi
0: siap.
1: Buat pendengar nanti yang pengen ngecek-ngecek bisa dicek IG-nya Bang Adi apa tadi?
0: Adi Bimantara.
1: Adi Bimantara, IG-nya Ayu
2: Putri
1: Aulias. Nah, jadi untuk pendengar nanti bisa ngecek ya adik sanak segalanya kalau pengen ngecek beberapa advokasi tentang budaya yang sudah dibikin biar makin seru, makin ramai, mendukung juga untuk BPKB ini biar semakin maju, semakin keren ya kan. Nah, terus nih semisal ada yang ingin seperti Abang Ayu ini, boleh nggak di-spill caranya dari awal pendaftaran kayak gitu? Ada nggak? Bisa nggak di-share ketika mungkin nanti tahun depan bakal ada. Nah, kalau pengen bisa daftar di sini atau mungkin gimana? Atau mungkin dari perwakilan per daerah pasti nanti membuka pendaftaran kayak gitu. Ada tidak?
0: Kalau di PPKB itu kebetulan untuk pendaftaran itu kalau di Provinsi Bengkulu itu cuman ada Seluma yang pemilihan daerah, Bang.
1: Yang pemilihan
0: jadi,
1: daerah di Seluma.
0: Untuk pemilihannya itu enggak per daerah tapi langsung ke putra-putri kebudayaan provinsi. Jadi
1: provinsi.
0: Setelah seleksi itu nanti bakalan mewakili daerah-daerah.
1: Jadi yang penting ialah memang putra-putri aslinya Bengkulu.
0: Tapi kalau mahasiswa yang rantau dari luar Provinsi Bengkulu masih juga bisa.
1: Masih bisa juga.
2: Nanti mereka bisa mewakili delegasi Kota Bengkulu gitu, atau nanti delegasi yang mungkin memang nggak ada di lisensinya gitu.
1: Tidak ada anak aslinya, putra asli, putri aslinya. Terus kalau pengen ngecek info-info yang dari PPKB mungkin bisa di-share info dari Instagramnya apa atau TikToknya apa yang dari PPKB namanya?
2: Kalian bisa cek Instagram officialnya PPKB itu PP Kebudayaan.
0: PP Kebudayaan BKL.
2: Iya, BKL.
1: PP Kebudayaan BKL, ngeceknya di Instagram lah ya. Nah, tadi kan kita sudah nih kemana-mana nih, sudah dari pendaftaran, sudah ngecek inovasi, udah ngecek keinginannya kayak gimana. Nah, sekarang kembali ke pengalaman pribadi Abang Ayu nih. Suka dukanya nih, coba diceritakan gimana. Kemarin ada gak yang bikin aku, wah ini aku banget nih, tapi ada gak nih? Duh kok rasanya berat ya, nah kayak gitu. Ada gak yang bisa dibagikan ke teman-teman Abang Ayu?
2: Kalau dari aku pribadi, karena ini pengalaman pertama ya Kak, jadi kayak benar-benar Iya, jadi pertama kali ikut PPKB langsung kayak aku gak tahu apa-apa nih gitu. Tapi udah tahu tujuan kita masuk ke sini yaitu bergerak di bidang kebudayaan gitu kan. Nah, untuk kayak basic knowledge tentang pageant yang kayak catwalk, terus speech gitu kan, itu harus dipelajari. Betul, karena kita dipelajari. Juga bukan orang pageant dari awalnya gitu. Jadi di situ untungnya masuk PPKB kita mendapatkan teman-teman, terus panitia dan kakak-kakak yang lainnya, ayu abang yang lainnya itu yang benar-benar suportif, mereka pengen bantu gitu. Jadi kita benar-benar waktu prakarantina diajarin catwalk, terus public speaking. Iya, terus dan lain sebagainya gitu. Untuk suka dukanya mungkin itu sih, apalagi kalau kita sama teman-teman yang udah pageant sebelumnya, jadi kita ngerasa kayak
1: ngerasa kok ada perbedaan lah ya, tapi mereka yang sudah jago gitu.
2: Tapi enaknya mereka tetap nggak menganggap kita gimana-gimana, mereka kayak mau ngajarin juga gitu, yang benarnya gini gitu.
1: Jadi saling support lah ya, walaupun kalian ini bersaing,
2: iya,
1: tapi tetap saling support satu sama lain. Kalau abang, ada abang?
0: Kalau aku selama pemilihan kemarin itu menikmati aja sih prosesnya bang. Betul kata Aul juga, aku baru pertama kali juga ikut pageant ini bang. Karena jujur di awal sebelum pemilihan aku nggak tahu grooming itu kan kayak...
2: Penampilan
0: gitu, nggak tahu, nggak dibiasakan pakai apa minyak rambut, pomade itu baru pertama di PPKB aku pakai pomade itu. Jadi kayak kalian biasanya kan kucel kusam kayak gitu, tapi masuk PPKB mulai ada sedikit perubahan. Kemudian juga belajar catwalk juga yang jalannya masih kaku, tapi tiba-tiba masuk pageant harus
1: seperti
0: punya wibawa jalannya kayak gitu bang. Jadi enjoy aja sih selama pemilihan kemarin.
1: Apalagi cowok ini kan memang seadanya kan rasanya itu yang penting ini udah oke lah. Tapi ketika masuk di BPKP ini sampai paling hal dasar grooming pun kita harus benahi lebih yang benar. Tapi kalau table manner gitu ada? Dapat nggak untuk
0: dapat juga
2: dapat table manner duduk, gitu yang benar gimana gitu layaknya as putra putri gitu.
1: Putra putri. Nah mungkin dari Abang Ayu ini ada nggak nih mungkin kata yang paling pas buat mendeskripsikan kekayaan budayanya Bengkulu nih, ada nggak pengen apa misal Bengkulu luar biasa atau Bengkulu harus kita lestarikan, nah gitu ada nggak mungkin yang Abang Ayu ini dari dulu pengen banget dikeluarin tapi mungkin hanya disimpulkan dengan beberapa kata nih, deskripsinya budaya Bengkulu.
0: Mungkin ada sih pesan kayak gitu Abang, ajakan.
1: Boleh. Kalau pesan lebih bagus, jadi boleh dikemas dengan pesan ya, boleh dibagikan Bang.
0: Jadi mungkin untuk teman-teman generasi muda seperti kami itu jangan pernah merasa kalau budaya itu kuno atau tidak terjamahkan teknologi. Jadi alangkah baiknya dengan adanya teknologi ini kita memanfaatkan supaya budaya kita itu tetap lestari. Karena budaya ini secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri. Karena budaya itu kan berasal dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di masa lalu oleh orang-orang tua kita. Betul. Jadi dengan kita mengenal budaya itu secara tidak langsung kita mengenal diri kita sendiri tentunya kan Bang. Mungkin itu sih. Lebih kejaga lagi supaya lebih lestari.
1: Lestarikan lagi sebagai generasi muda, jangan juga untuk ya ngeskip lah itunya. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi, karena kalau bukan kita siapa lagi kan kayak begitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke, nah tadi kan sudah pesan nih, closing statement aja deh. Satu lagi closing statement dulu. Walaupun masih kita menit 52, habis ini kita seru-seruan aja. Closing statement mungkin dari PPKP yang pengen disampaikan atau dari Abang Ayu yang pengen disampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan di Belajar Sumba. Contoh kalau ada apa yang pengen sampaikan ke teman-teman ini adalah pengen di bagian untuk silakan melestarikan budaya atau mungkin ayo adik sana kita gerakkan semuanya. Nah kayak gitu ada nggak yang boleh pengen disampaikan ini, closing statement aja coba.
2: Mungkin kayak kata-kata apa ya, gaul boleh
1: kata-kata hari ini
2: gaul boleh tapi budaya tetap nomor satu gitu. Walaupun boleh, kita udah perkembangan zamannya udah pesat tapi budaya lalu tidak boleh dilupakan.
1: Wes mantap sekali, jadi itu dari adik sana yuk pendengar Belajar Sumba, jadi dengan dua narasumber ada Abang Adi dan juga untuk Ayu Aulia ini yang siang ini sudah menyempatkan ya kan. Nah mungkin seru-seruan aja nih kita nih. Kalau pengen Nah, ini kan mengenalkan budaya Bengkulu tadi yang dari Abang Adi udah nih pakai makanan, ya kan. Nah, kalau ada yang teman dari luar Bengkulu kita masuk ke sini. Tempat atau makanan yang wajib mereka pertama kali cobain. Apa tuh?
2: Kalau menurut aku sih khas Rejang yaitu lemah.
1: Lemah. Lemah itu boleh deskripsikan apa seperti apa?
2: Sebelumnya Abang sendiri udah pernah nyobain lemah belum?
1: Kebetulan belum. Saya di sini belum merasakan apa-apa.
2: Kalau menurut aku ya Bengkulu itu identik dengan lemah, dengan makanan lemah, khususnya daerah Rejang Lebong. Nah, lemah itu merupakan hasil fermentasi dari bambu muda, yang difermentasi setelah menggunakan ikan.
1: Oh, ikan.
2: Nah, iya. Nah, ini nanti dimasaknya kayak dimasak biasa sih, pakai cabai gitu.
1: Oh.
2: Nah, ini tuh makannya udah turun temurun gitu dari dahulu. Nah, asal muasalnya juga karena masyarakat zaman dahulu kan benar-benar minim apa ya ibaratnya minim bahan pakan gitu, bahan makanan. Jadi mereka memanfaatkan makanan yang ada di sekitar mereka, yaitu dari alam. Nah, timbullah mengambil bambu yang muda ini tadi.
1: Bambu
2: jadi
1: muda.
2: Difermentasi menggunakan ikan dan jadilah makanan khas Rejang yaitu lemah.
1: Lemah.
2: Iya, biasanya ini selalu ada di setiap acara-acara kayak kondangan gitu, terus acara-acara adat juga biasanya ada.
1: Ada. Oh.
2: Ya, tapi belum klop rasanya kalau udah di Bengkulu atau udah memasuki Rejang Lebong tapi belum makan lemah.
1: Oh.
2: Harus dicoba.
1: Harus dicoba.
2: Iya.
1: Kapan-kapan boleh nih lah kalau lemah nih, karena kalau di sini kan paling baitat itulah ya. Kemarin sempat nyobain. Mungkin orang-orang ini lemang ya. Beda lagi kan sama lemang itu.
2: Beda lagi.
1: Iya. Pada juga nyaranin lemang tapai itu katanya enak. Wes. Kalau dari Abang Adi ada enggak Abang Adi?
0: Kalau dari Ayu Aulia udah jelasin tentang makanan. Kalau aku lebih ke tradisi yang harus diikutin sih, Bang. Kalau dari luar Bengkulu itu balik lagi ke daerahku ya, Bang. Ke Kaur itu ada satu tradisi itu unik sekali kalau menurut aku, Bang.
1: Apa tuh?
0: Jadi setiap satu Syawal, setiap saat habis kita puasa Ramadan. Bukan satu Syawal dah. Abis lebaran, pokoknya mau lebaran pertama kayak gitu, Bang.
1: Oh,
0: lebaran
1: hari pertama. Hari pertama lebaran.
0: Jadi malamnya itu sebelum hari lebaran itu bakalan ada kayak pawai iring-iringan. Itu kan biasanya di siang hari kan, Bang. Tapi itu dilakukan di malam hari. Malam hari ketika orang takbiran. Bedanya itu di satu daerah itu, di satu tempat di Kabupaten Kaur itu ada tiga dusun itu mengadakan pawai di malam hari dengan menggunakan pakaian perempuan. Padahal itu laki-laki, Bang. Itu namanya sesitian kalau di Kaur.
1: Sesitian.
0: Jadi pemuda-pemuda Kaur yang masih lajang, yang masih bujangan itu didandani seperti wanita, dipakaikan wig, didandanin. Nah, jadi hal yang unik itu membuat kami masyarakat Kaur muda-muda yang jauh dari daerah yang tiga dusun itu tadi, itu tertarik pada malam takbiran itu ke sana berbondong-bondong. Jadi bukan hanya orang desa itu saja yang menjalani pawai itu, tapi orang-orang dari luar daerahnya itu juga ikut pawai. Kemudian di siang harinya itu ada lagi, masih satu daerah yang sama, itu siangnya itu mereka mengadakan sengkuel, Bang.
1: Apa itu?
0: Nah, sengkuel ini tidak jauh beda dengan kalau di Lampung itu kan ada sengkura kalau nggak salah.
1: Sengkura.
0: Itu tuh kayak orang juga, itu didandani seperti pakai ijuk enau, pohon enau yang...
1: Pohon enau.
0: Yang warna hitam seperti rambut itu. Jadi seluruh badannya ditutupin. Pawai juga tapi di siang hari.
1: Oh, yang itu yang di siang hari. Tapi itu hanya ada di takbiran itu, hari terakhir lebaran itu, hari terakhir puasa itulah ya.
0: Betul.
1: Oh, seru ya sampai sana. Jadi banyak yang memang menantikan untuk sesi itu ya. Karena jadi anggapannya setahun sekali lah.
0: Iya, setahun sekali. Anak-anak mudanya itu sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan itu, Bang.
1: Oh, sudah ramaikah itu atau sudah diangkat di medsos sudah ramai? Mungkin untuk
0: sudah
1: yang ini,
0: mulai sih, Bang.
1: Sudah. Mulai.
0: Mungkin pemerintah lebih meng-up lagi, membantu orang-orang desa di sana untuk kembali mengenalkan supaya ya menjadi pusat pariwisata juga kan.
1: Betul.
0: Selain Kabupaten Kaur itu ada wisata pantainya. Mungkin dengan adanya tradisi yang unik itu menambah wisatawan datang ke Kaur.
1: Datang ke Kaur. Wah, baru dengar, seru juga sih kalau sampai perayaan seseru dan seramai itu kan. Karena kan anak muda ini kadang kan malas-malasan, mager-mageran. Ya maunya cuma sekedar lihat aja, tapi tidak mau melaksanakan, misal kayak gitu. Tapi kesadaran untuk anak muda di sana sudah sangat tinggi lah ya. Sampai kayak begitu pun mereka aja mau nih, pengen. Nah, terus terakhir, pengen gak sih gak salah satu mungkin konten kreator atau mungkin artis atau mungkin presiden nih diajak ke sini buat dikenalin hal-hal yang seperti tadi itu. Hmm. Ada beberapa yang makanan, ada yang budaya gitu. Siapa yang menurut Abang Ayu nih yang pengen dibawa ke sini biar meramaikan tuh? Ada gak? Misal, kalau sudah makanan, nah nekar lo sini ke sini nih, harus nih, nah kayak gitu. Ada gak? Yang mungkin idolanya Abang Ayu nih, ini kalau artisnya datang ke sini nih yang bisa membantu kita. Contoh kayak gitu BPKB, biar semakin ramai dan budaya kita semakin tradisi. Ada gak? Mungkin artis, atau mungkin konten kreator, atau mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga boleh. Siapa tahu kan, Bapak Helmi mungkin kan. Bapak Helmi, tolonglah kita melihat dengan yang budaya yang satu tahun sekali ini, ya kayak gitu. Ada gak yang pengen dibawa untuk sampai ke sedalam itu, untuk biar mereka lebih melihat secara langsung?
2: Mungkin lebih ke dari pemerintah daerah kita dulu gak sih Bang? Betul. Sebelum kita mengajak orang lain, lebih baik kita mengajak masyarakat atau pemerintah daerah kita terlebih dahulu. Asik. Untuk mengenal kembali budaya-budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena kan dengan mereka mengenal kembali, mereka kayak tahu, kayaknya ini menarik untuk diperkenalkan ke masyarakat. Gitu. Bisa didukung nanti untuk misal diadakan acara apa gitu.
1: Asik. Yeah. Abang ada?
0: Mungkin langsung ke Bapak Menteri Kebudayaan sih.
1: Wes, keren.
0: Bapak
1: Fadlizon sih. Langsung ya. A1 nih.
0: Iya, langsung supaya kan kalau udah pusatnya itu pasti satse tuh.
1: Betul,
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa lebih bangkit lagi.
1: Iya, tolong Bapak ya nanti didengarkan untuk saran ini biar budaya Bengkulu ini semakin terangkat, semakin lestari lagi, semakin banyak wisatawan datang ke Bengkulu kan. Karena mungkin taunya cuma sekedar ke pantai doang. Mm-hmm. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih Abang Ayu sudah mampir di Perumpat, sudah mau ngobrol, sharing, berbagi pengalaman, ilmu untuk kita segalanya. Jadi terima kasih juga untuk para pendengar di siaran Budaya Belajar Sumba yang telah mengikuti untuk siaran ini edisi 8 Agustus 2026. Jadi saya Bagas Adi Santoso dan juga ada Abang Adi Bimantara dan juga Ayu Putri Aulia Salsabilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa. Perumpat FM. Perumpat FM.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Ya, adik sanak, dimanapun Anda berada pada siang hari ini, tentunya masih bersama kami di Barendo Siang nih, adik sanak, bersama Inga, Sopi, dan Cik Bagas. Dan adik sanak, dimanapun Anda berada nih pada siang hari ini, dengan walaupun cuacanya sangat cerah dan panas nih adik sanak, tentunya masih semangat untuk melakukan aktivitas segalonyo dari pagi hingga petang hari ini adik sanak. Dan masih bersama kami di Barendo Siang adik sanak, dimanapun Anda berada. Baru saja tadi dialog dengan anak muda, dan sekarang kita di Barendo Siang tentunya masih bersama kami mendengarkan lagu-lagu sajian dari RRI Pro 4. Namun tentunya di semangat siang hari ini adik sanak, walaupun memang dari pagi hingga sore nanti kebersamaan kami hingga pukul 3 sore tentunya masih mendengarkan tembang lagu-lagu dari RRI Pro 4. Namun dengan aktivitas seharian tentunya memiliki kursi kerja yang ergonomis tentunya sangat mendukung untuk produktivitas adik sanak segalonyo yang berada di aktivitas di indoor di dalam ruangan nih. Seperti kursi kerja merupakan salah satu perlengkapan penting yang mempengaruhi kenyamanan selama bekerja nih adik sanak, maupun belajar dalam waktu yang cukup lama. Namun penggunaan kursi yang tidak sesuai dapat menyebabkan rasa pegal, nyeri punggung, hingga menurunkan konsentrasi ketika menyelesaikan berbagai aktivitas nih adik sanak. Dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Loughborough University Inggris dan dipublikasikan dalam Applied Ergonomic menunjukkan bahwa penggunaan kursi kerja yang ergonomis serta pengaturan workstation yang sesuai mampu meningkatkan kenyamanan, memperbaiki postur tubuh, dan mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal akibat duduk yang terlampau lama. Dan kondisi kerja yang lebih nyaman juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Nah, di sana kalaupun nanti bekerja di dalam ruangan, tentunya lebih tepatnya memilih kursi yang lebih nyaman dan aman sesuai dengan kenyamanan postur tubuh. Informasi tadi kami siarkan dari rri.co.id ini adik sanak bisa membaca segala macam informasi yang terupdate di rri.co.id ataupun melalui RRI Digital.

Indonesia, Rompat RRI Bengkulu. Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

Siang, Rompat RRI Bengkulu. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Adik Sanak, tentunya pada siang hari ini Adik Sanak masih bersama kami RRI Pro 4 ini bersama Ci Bagas dan Inga Sofini. Tentunya mewarnai aktivitas Adik Sanak segalonyo di hari Sabtu siang hari ini nih Adik Sanak. Dan membersamai kami nanti hingga pukul 3 sore nih. Dan tentunya dalam kebersamaan kita ada informasi yang perlu kami sampaikan ya Adik Sanak terkait dengan color theory atau teori warna yang menjadi istilah yang semakin populer dalam dua fashion kecantikan hingga desain Adik Sanak. Di mana konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana perpaduan warna dapat mempengaruhi tampilan visual serta kesan yang ditampilkan seseorang. Seperti pada hari ini, tentunya Adik Sanak perlu ketahui bahwa kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada ading kita, yakni Arini dan Ricky yang telah memberlangsungkan proses pernikahan di hari Iko, tepatnya di Aula Auditorium RRI Bengkulu nih. Tepatnya Sabtu 8 Agustus 2006. Kami ucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru kepada ading kami Arini dan Ricky yang merupakan penyiar RRI Pro 2 nih Adik Sanak. Dan kami lanjut lagi dengan informasi dari rri.co.id. Tentunya dalam pesta pernikahan Arini tadi, tentunya dalam menonjolkan dunia kecantikan seperti color theory yang sering dikaitkan dengan analisis warna pribadi atau personal color analysis. Metode tersebut bertujuan untuk membantu seorang memilih warna pakaian, riasan maupun aksesoris yang dinilai paling selaras dengan warna kulit, rambut dan mata nih Adik Sanak. Namun, meskipun demikian tidak ada aturan baku yang mengharuskan seseorang hanya mengenakan warna tertentu dan preferensi pribadi, tren fashion, serta rasa percaya diri tetap menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan warna. Demikian informasi yang kami sampaikan ya Adik Sanak di rri.co.id dan juga bisa dibaca secara sesama di RRI Digital nih Adik Sanak. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia dan menempuh hidup baru kepada ading kami Arini dan Ricky yang telah melangsungkan akad nikah dan pestanya di hari ini, tepatnya di Auditorium RRI Bengkulu.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan. 2 tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongso Negoro dan Ruseno. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus, hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1

0: hingga 2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14 sampai 15. 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14 sampai 15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

Ya, di sana dimanapun Anda berada, di Brando Siang kali ini tentunya bersama kami, Inga Sofi dan Ci Bagas, akan berakhir 13 menit lagi, di mana nanti di Brando Petang akan diisi oleh Inga Riri ini, adik sana. Namun tentunya sebelum menyelesaikan kebersamaan kami, tentunya pasti ada ya dong yang namanya mengucapkan terima kasih nih Arik Sana. Namun tentunya di membiasakan mengucapkan terima kasih dapat memperkuat hubungan sosial nih Arik Sana. Dan mengucapkan terima kasih merupakan bentuk penghargaan nih Arik Sana, sederhana yang memiliki makna besar dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai hal kecil, kebiasaan ini mampu menciptakan suasana yang lebih hangat dan mempererat hubungan serta menunjukkan sikap saling menghargai dalam berbagai situasi nyari sana. Seperti dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University of California, Davis, Amerika Serikat, dan dipublikasikan dalam The Journal of Positive Psychology, yang menunjukkan bahwa mengucapkan rasa syukur melalui ucapan terima kasih dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial, memperkuat ikatan emosional, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologi seseorang. Dan sikap menghargai orang lain juga membantu membangun komunikasi yang lebih baik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Tentunya dalam setiap perjumpaan tentunya selalu kita akhiri ya sebagai budaya untuk mengucapkan terima kasih hari kesana. Dan nanti kami akan berakhir sekitar pukul 3 sore sore hari ini ya adik sana. Dan informasi tadi dapat dibaca di rri.co.id dan tentunya kami lansir di web rri.co.id dan di RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Pagi itu cuaca begitu cerah pada hari Rabu, tepatnya 5 Februari 2020. Seakan-akan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang bertolak menuju ke Provinsi Bengkulu dari Jakarta. Memang sudah santer terdengar berita yang membahagiakan bagi masyarakat Bengkulu akan rencana kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia, dan salah satu agenda beliau yaitu akan meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Fatmawati Soekarno. Antusias masyarakat akan kedatangan Bapak Presiden terlihat jelas dengan banyaknya masyarakat yang menyambut juga rela menunggu kedatangan Bapak Jokowi di Bandara Fatmawati, Bengkulu.
2: Ya, saya rasa kunjungan Jokowi ini datang ke Bengkulu, ya ini salah satu penghargaan kalau menurut saya. Ya, kita yang jelasnya dengan kehadiran Jokowi ke Bengkulu kita senang. Sebagai warga Bengkulu kita senang, yang mana beliau sebagai kepala negara itu sudah datang ke Bumi Rapresia kan. Yang mana dalam hal ini agendanya itu satu, meresmikan tugu yang di Simpang 5. Setelah itu kalau saya tidak salah itu ke IAIN, baru jalan tol. Ya. Nah, jalan tol, tapi ini kalau saya tidak salah ya.
1: Senang juga ditunjukkan oleh para siswa yang rela menunggu kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia di sepanjang jalan-jalan yang dilewati dari Bandara Fatmawati hingga ke Simpang 5, Kota Bengkulu. Para siswa itu berteriak riuh, berharap dapat bersalaman dan berjumpa langsung dengan orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Bahkan ada yang berharap bisa bersuah foto dengan Bapak Presiden.

Bengkulu sebenarnya memiliki banyak sekali agenda. Hanya saja, dikarenakan kesibukan yang padat, maka Bapak Jokowi hanya melaksanakan satu agenda secara langsung, yaitu meresmikan Monumen Ibu Agung Fatmawati yang menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu dan juga rakyat Indonesia. Dengan diresmikannya monumen tersebut sebagai penghormatan bangsa Indonesia atas jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, seperti Ibu Fatmawati

ibunya warga Bengkulu, tapi juga ibunya seluruh rakyat Indonesia. Dan monumen ini menjadi penanda bukti hormat kita atas perjuangan beliau, Ibu Fatmawati. Mengingatkan kita semua anak bangsa generasi penerus untuk meneladani sikap kenegarawanan Ibu Fatmawati, memotivasi bangkitnya sikap-sikap kepahlawanan, rela berkorban untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.

0: Presiden Republik Indonesia langsung di bumi Rafflesia, membawa angin segar untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ke depannya. Seperti disampaikan oleh salah seorang masyarakat Bengkulu yang sangat antusias dengan kedatangan Bapak Jokowi.
1: Usman Purba. Hah? Usman Purba.
2: Oh, Pak.
1: Saya Dirga Makmur.
2: Oh, Dirga Makmur. Bapak tadi baru datang ya? Baru pulang ke Bengkulu atau?
1: Baru pulang ke Bengkulu.
2: Jam berapa tadi, Pak?
1: Jam 8 lah tadi.
2: Naik pesawatnya. Terus ini kan bertepatan dengan agenda Presiden Joko Widodo ke Bengkulu. Ya, ini sekalian ingin melihat tahu seperti apa di kendaraan.
1: Ya itulah harapan kita sebagai warga.
2: Angin segarnya seperti apa, Pak?
1: Ya mungkin dengan nanti sudah diapakannya jalan tol, ya kan, dari Bengkulu ke Lubulingga. Begitu juga dengan Universitas IAIN. Ya mungkin hal-hal lain nanti yang memang bisa harapan kita sebagai warga bumi Rafflesia ini ya untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur itu. Ya, perhatiannya itu ya bisa lebih banyak lah. Ya. Itu aja saya rasa mungkin harapan kita.
2: Terima kasih, Pak Robert.

Dengan diresmikannya Monumen Ibu Agung Fatmawati yang berada di jantung Kota Bengkulu, diharapkan bisa memberitahu dan sebagai simbol perjuangan yang harus diketahui oleh generasi muda tentang sosok Putri Bengkulu yang berjasa menjahit bendera Sang Saka Merah Putih kala kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan sekaligus membuka mata dunia tentang perjuangan.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Kabar kita. Adik Sanang, tentunya pada siang hari ini pergerakan harga cabai di pasar Pulau Bai Kota Bengkulu menunjukkan tren berbeda pada awal Agustus 2026 nih Adik Sanak. Harga cabai merah mengalami penurunan sedangkan cabai rawit dan cabai setan justru mengalami kenaikan. Pedagang cabai Rizka Wayuni mengatakan harga cabai merah kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Menurutnya, penurunan dipicu meningkatkan pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi yang sedang memasuki masa panen. Selain cabai merah, Rizka menjual cabai rawit dengan harga Rp60.000 per kilogram atau Rp15.000 per seperempat kilogram. Sementara cabai merah di pasaran seharga Rp10.000 per seperempat kilogram. Kondisi serupa juga disampaikan pedagang lainnya nih Arisanak, seperti Paulus Sitohang. Ia menyebut harga cabai merah turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, perubahan harga dipengaruhi ketersediaan pasokan di tingkat distributor. Mereka berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar semakin ramai. Kembali lagi di kabar kita nih Adik Sanak, harga telur ayam di pasar Minggu Kota Bengkulu juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli karena banyak pembeli mengurangi jumlah belanja. Salah seorang pedagang telur di pasar Minggu, Emi, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah permintaan telur meningkat seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurutnya harga sempat turun saat masa libur sekolah, namun kembali naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun sehingga jumlah pembeli yang datang ke lapaknya tidak seramai biasanya. Meski harga mengalami kenaikan, Emi mengatakan stok telur di lapaknya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun berkurangnya jumlah pembeli membuat pendapatan yang diperolehnya ikut menurun dibandingkan saat harga masih stabil. Penurunan jumlah pembeli turut mempengaruhi omset penjualan yang diperoleh para pedagang. Dan kini untuk ukuran terkecil dijual mulai dari Rp45.000 per karpet, sementara Rp50.000 per karpetnya, sedangkan ukuran besar Rp56.000 per karpetnya. Para pedagang berharap pasokan telur kembali normal agar harga dapat segera stabil dan daya beli masyarakat meningkat. Dan mereka optimis stabilnya harga akan mengembalikan aktivitas jual beli di pasar tradisional seperti sedia kala. Demikian kabar kita pada siang hari ini di Barendo Siang Adik Sanak dan tentunya dapat dinikmati ataupun dapat dibaca di rri.co.id ataupun di RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arisanak, dimanapun Anda berada, tentunya hampir pukul, maksud kami pukul saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat atau tepatnya pukul 3 sore nih. Maka berakhir pula kebersamaan kami berdua, yakni Ci Bagas dan Inga Sofi, ini adik Sanak. Dan tentunya di Barendo siang pada hari ini kami akhiri dan nanti akan masuk di Barendo petang ya, Ci Bagas ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tentunya adik Sanak jangan kemana-mana nih, tentunya di Barendo petang nanti Inga Riri nanti akan hadir dan menyajikan beberapa sejumlah sajian khas budaya yang merupakan sajian-sajian khusus di RRI Pro 4 Bengkulu nih. Kami akhiri kebersamaan kita di hari Sabtu 8 Agustus tahun 2026 bersama saya, Ci Inga Sofi, dan
1: saya Bagas.
0: Mengucapkan sampai jumpa.
2: Saatnya melah bedangdut.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: 91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Adi sana, selamat petang di petang hari ko. Adi sana di Kawani Kariri hingga pukul 8 malam kelak. Tentunya di lagu-lagu dangdut yang sudah Riri putarkan. Dan nanti kita akan buka line telepon dan juga requestannya di jam 4 ya di sana ya. Jadi kita dengari dulu azan asar pada pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Prompat FM.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan silakan untuk di sana yang enggak bergabung di Melabenadu Joget gitu. Riri buka di line telepon 0736 7321 9994 atau bisa juga bergabung di WA 0811 7816 544.

Baiklah, di sana sudah ada yang bergabung di WA Dori Kota Napata memutarkan lagu Janji Piseng Bale dari Narue. Makasih, siap. Untuk Rika, terima kasih untuk ya sudah bergabung ya di petang hari ko. Silakan untuk di sana yang nak bergabung di petang hari ko di Melabadandut 0736 7321 994. Untuk di sana yo bisa bergabung juga di WA 0811 7816 544. Dan sore hari ko memang enak nian yo kalau lagu dangdutnya pakai kopi, pakai gorengan. Waduh, hari Sabtu pula. Mantap ya pokoknya. Untuk di sana yang bergabung jangan malu-malu, gantian kita dengeri juga suara pendengarnya. Yo, silakan masih dibuka hingga pukul 5 sore ko dengan lagu-lagu dangdut kesayangan di sana. Mungkin ada lagu dangdut yang zaman dulu bisa juga direputarkan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: petang hari kok sudah ada yang masuk ya untuk di Mela Belanda Joget kita. Halo Mela Belanda Joget kita. Halo.
1: Assalamualaikum, selamat sore joget.
0: Waalaikumsalam, Maya Puput. Sehat Ayah Puput?
1: Apa kabar Mbak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Ayah Puput sehat?
1: Sehat.
0: Elah lamu lah, tidak dengar Iko dengar suara Puput.
1: Siapa yang baru turun, suaranya gede banget. Mbak siapa tadi tuh?
0: Ingat Sopi.
1: Penyiar baru.
0: Dia tuh orang lama tapi rasa baru.
1: Orangnya kayak orang itu laki-laki.
0: Iya, nya tuh emang penyiar tapi rasa baru, cek nai Puput.
1: Iya, selama aku transport sepeda aku dengar suara itu.
0: Iya, dia selama ini di pemberitaan. Jadi raso baru kan main ke Prompe.
1: Pemerintah juga, pegawai negeri juga di Prompe itu lah, salah satu perluan.
0: Iya, betul.
1: Nah, swasta, kalau swasta itu tidak. Swasta itu bagi-bagi jam di situ tuh.
0: Iya. Dia ini lama kena matahari, ingat Sopi itu. Ayah Puput. Orangnya kebetulan masih ada, belum balik dia. Ketawa dia.
1: Aku udah rekoy lagu.
0: Lanjut Ayah Puput, lagu apa tuh?
1: Lanjut kan?
0: Iyalah.
1: Apa?
0: Apa tuh? Spill dulu.
1: Janur kuning.
0: Janur kuning.
1: Yo.
0: Nyanyi dulu Ayah Puput.
1: Weh, gak bisa tuh. Salah itu
0: versinya Nur Halimah, sudah. Oke. Nur Halimah. Dian Widya.
1: Hah?
0: Dian Widya. Oh, ada juga sih. Nur Halimah.
1: Nur Halimah kalau tidak itu ratu dan juga.
0: Jadi
1: Nur Halimah tuh lawe. Suaranya tuh suara semanis madu tuh.
0: Waduh, manis nian itu berarti.
1: Iyalah, kalau kamu ke itu harus si cantik.
0: Rindu nian kami ke Ayah Puput, lalamu.
1: Kalau itu Nur Halimah itu hati sangat terharu, jiwa rasa terbuai.
0: Aduh, ada kenangan kah di lagu ini? Ketawa.
1: Salamnya pertama sekali berbari iris keluarga besar di sana, semoga terkebak selalu ya.
0: Amin.
1: Si cantik itu lagi ya, ada si ganteng dua ya, ada pulau. Ya, Prompe, Pro 1, Pro 2, RR itu semoga terkebas harus melewati semakin cuaca di udara ya.
0: Amin.
1: Ada Pak Tuan Di. Ada Pulau Riko Tanah Patah, udah Edi, ada Pulau Dengan DM, ada Pulau Yusuf di Jambi ya. Apa semuanya dapat sejali yang mendengar suara kita, suara cantik sama ayah, semoga terkebas harus ya.
0: Amin.
1: Pak Riri, selamat tugas. Semoga selalu kalau jam 20.00 pulangnya tadi ya.
0: Makasih Ayah.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yo. Mungkin rindu deke suara Ayah Puput karena lah berapa sore hari kok Riri seminggu-minggu kok lalamu udah dengar suara Ayah Puput yo. Nah, sore petang hari ko, Ayah Puput alhamdulillah sehat yo. Semoga doa-doanya tadi balik lagi ke Ayah Puput yang baik-baiknya. Dan yang sudah disenggol ke Ayah Puput boleh untuk balas senggolannya. Asik, enak dah tuh sore-sore balas senggolan. Terima kasih yo Ayah Puput yang sudah bergabung di petang-petang ko. Semoga lagunya juga menyenangkan hati Ayah Puput ya. Dan untuk di sana Riri buka di line telepon di 0736-7321-994. Bisa juga bergabung di WA 0811-7816-544. Masih Riri tunggu untuk kebersamaannya. Dan tadi Ayah Puput sudah request lagunya yo. Kita langsung aja untuk lagu di petang hari kok requestan Ayah Puput, Janur Kuning.

Di sana masih bersama Riri di Malam Menandu Joget Kito, dan di petang hari kol ada lagi WA Riko Tanapata hadir request lagu Korban Perceraian dari Rere Amora. Salamnya buat Ayah Puput, Hamza Yusuf di Jambi, dan juga Inga Seza di Lertalo, dan semuanya aja. Baik, terima kasih untuk Riko yang sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk di sana yang sudah bergabung di petang hari kol. Mungkin di sana lagi sibuk jalan-jalan, yuk hati-hati pokoknya lah, mendung-mendung, jangan ngebu-ngebu, yang penting sampai rumah dengan selamat yuk. Dan lagu terakhir di kebersamaan kita, requestan dari Riko, lagunya Korban Perceraian. Dan untuk di sana jangan kemana-mana, Riri juga ngawani di sana hingga pukul 8 malam kelak.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, ngumpul kayak kawan-kawan merupakan aktivitas sederhana yang memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan sosial. Jadi berinteraksi, ngece-ngece santai, dapat membantu mengurangi stres, rasa lelah, serta perasaan kesepian. Nah, kebersamaan juga berperan nih kok untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan dukungan emosional di sana. Selain itu juga di sana, aktivitas siko melatih kemampuan komunikasi dan juga melatih empati melalui berbagi cerita dan sudut pandang. Jadi meluangkan waktu bersama kawan-kawan dinilai membantu menjaga keseimbangan antara rutinitas dan kehidupan sosial kita di sana. Nah, biasanya di sana ngapui aja kok saat ngumpul.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Inilah 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kendali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara mencatat ada sebanyak 55 kasus demam berdarah atau DBD terjadi sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut dari sana masih tergolong terkendali, namun masyarakat juga diimbau untuk tidak menganggap sepele penyakit DBD yang dapat menyerang siapa aja dan beresiko menimbulkan komplikasi apabila terlambat ditangani. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Bintaro Wayudi, mengatakan kasus DBD Satiko didominasi wilayah SP3 Ketahun dan Kecamatan Arga Makmur. Sementara itu di sana hasil pengawasan di lapangan menunjukkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Dan masyarakat diimbau untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras dan menutup tempat penampungan air serta membuang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dan di sana upaya tersebut diharapkan dapat mencegah peningkatan kasus DBD pada bulan-bulan berikutnya. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Kumpar FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Nah, di sana masih bersama Riri di Semua 1,7 FM. Meskipun sempat tertunda di sana, ada penyaluran bantuan pangan periode Juli 2026. Dipastikan Bulog Bengkulu Utara akan dimulai pada pertengahan Agustus. Dan Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan jumlah penerima bantuan mengalami peningkatan di sana dari yang sebelumnya di 36.888 menjadi 38.835 penerima manfaat. Jadi seiringnya bertambahnya penerima, alokasi beras juga meningkat menjadi 388.350 kg. Jadi masing-masingnya penerima akan memperoleh ada 10 kg beras untuk alokasi bulan Juli. Dan setelah penyaluran bulan Juli selesai, kelak di sana bantuan untuk periode Agustus dan September akan disalurkan secara bersama pada September mendatang. Dan demikian masyarakat juga akan menerima bantuan pangan untuk 3 bulan, tapi berbeda dari penyaluran sebelumnya kok di sana yo. Bantuan kali ini hanya berupa beras tanpa minyak goreng. Dan Bulog memastikan stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi untuk alokasi Agustus dan September. Setiap penerima akan memperoleh 20 kg beras dalam satu kali penyaluran. Dan informasi Iko dikutip dari rri.co.id.

0: Big, big baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM,

Di sana untuk harga telur ayam di Pasar Minggu Kota Bengkulu, Iko mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir di sana yo. Kondisinya ini berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli karena masyarakat nih mulai mengurangi jumlah belanja. Dan salah seorang pedagang telur, Emi, mengatakan kenaikan harga Iko terjadi seiring meningkatnya permintaan telur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan pedagang lainnya juga yo menyebutkan pasokan dari peternakan dan pemasokan naik Iko sekitar Rp4.000 per raknya sejak pekan lalu terjadi kenaikan. Jadi kondisi tersebut turut menekankan omset pedagang. Dan saat Iko untuk harga telur ukuran kecil dijual mulai Rp45.000 per karpet, untuk ukuran sedang Rp50.000 dan untuk di ukuran besar mencapai Rp56.000 per karpetnya. Dan untuk para pedagang ini berharap pasokan kembali normal sehingga harga telur dapat segera stabil dan daya beli masyarakat pun ikut kembali meningkat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Riri update lagi ruang informasi di sana, pendidikan dan pelatihan atau diklat calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dimulai ya di sana. Jadi kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bersama unsur Forkopimda di Adeva Hotel Bengkulu pada Sabtu 8 Agustus 2026. Jadi diklat Niko digelar untuk mematangkan kesiapan fisik dan mental sebelum para peserta menjalankan tugasnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus mendatang. Jadi dalam arahannya, Herwan Antoni meminta seluruh calon paskibraka mengikuti ke setiap tahapan pembinaan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi mengingat waktu pemusatan latihan hanya 7 hari, peserta ini diminta untuk menyerap seluruh instruksi pelatihan secara optimal. Nah, sementara itu di sana Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Miftahrul Ilmi, menyampaikan diklat tahun Niko diikuti ada 28 peserta terbaik dengan seleksi berjenjang dari kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Jadi selama 7 hari peserta akan mendapatkan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, serta memantapkan baris berbaris. Nah, melalui diklat Niko, para calon paskibraka diharapkan siap untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan sang saka merah putih dengan disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa bangganya. Nah, informasiko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Tai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Big, big, big, big baby.
1: Di sana harga udang tambak di Pasar Pelobai, Kota Bengkulu masih stabil pada awal Agustus 2026. Dan pedagang menyebutkan ketersediaan pasokan yang masih cukup itu membuat harga belum mengalami perubahan di sana. Salah seorang pedagang, Rina, mengatakan harga udang tambak relatif stabil yo, karena pasokannya masih mudah diperoleh dari pemasok langganannya. Dan menurutnya kok juga perubahan harga udangnya lebih sering dipengaruhi karena kondisi cuaca. Dan Rina juga menjelaskan risiko di sana udang tambak ukuran kecil dijual di harga Rp65.000 per kilogram, sedangkan untuk ukuran besar Rp70.000 per kilogram. Dan permintaan pembeli kok terhadap udang masih cukup banyak meskipun harganya tetap bertahan di sana yo. Dan kira-kira untuk di kondisi iko, cuacanya belum sepenuhnya mendukung, pasokan udangnya saat iko masih mudah diperoleh juga. Jadi untuk kondisi tersebut juga membuat pedagang masih dapat memenuhi kebutuhan pembeli di pasar Pelobai. Dan Rina juga berharap kok di sana yo mungkin ada menilai juga tentang cuaca yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga hasil perikanan. Dan perubahan cuaca yang berlangsung dalam waktu lama itu berpotensi untuk mengganggu pasokan dan mendorong perubahan harga udang. Dan harapannya untuk harga udang tetap stabil sehingga tidak membebani pedagang maupun pembeli di sana yo. Dan juga berharap kepada kondisi cuaca supaya tetap mendukung ya, agar pasokan udangnya terjaga dan juga tidak mengalami harga kenaikan. Dan informasi ko di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id. Dan informasi ko, informasi terakhir di perjumpaan kita di Berendo Petang. Kelak dilanjuti lagi pada pukul 8 di program kita di setiap malam minggu ko Senandung Bumi Merah Putih bersama Inga Miranti kelak, dan juga dengan Dong Arpan yo yang ngawani di sana di malam hari ko hingga tengah malam kelak. Dari pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: malam. Rompat RRI Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
0: Pro 4 FM.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam minggu iko. Nah, malam minggu iko saya tidak sendiri, pastinya ada narasumber kita yang luar biasa yang bakal ngawani saya malam iko adik sanak segalonyo. Tapi sebelum itu, sebelum kita kenalan ke narasumber kita malam hari iko, untuk adik sanak segalonyo yang mungkin tidak gabungan kayak kami melalui layanan telepon, itu bisa gabungan di 0736-7321-994. Sekali lagi di 0736-7321-994. Atau untuk adik sanak segalonyo yang tidak gabungan melalui layanan WhatsApp juga bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi di 0811-7816-544. Atau yang tidak komen langsung di kolom komentar di channel YouTube RRI Net Bengkulu boleh. Kalau itu mungkin aduh adik sanak segalonyo yang tidak nanya, yang nak cerita, atau mungkin kalau ada yang nak nyapa narasumber kita bisa nian. Nah, di sana segalanya untuk tema kita malam iko di acara Senundung Bumi Merah Putih, temanya berprestasi tanpa kehilangan jati diri. Nah, kalau nengok dari dengar dari temanya itu pastinya kita bakal bahas hal-hal yang seru-seru di sana segalanya di malam iko. Nah, langsung aja kita ajak kenalan narasumber kita malam hari iko. Iko udah datang ke studio RRI Pro 4 Bengkulu. Boleh dong nggak diperkenalkan dirinya?
1: Halo adik sanak segalanya.
0: Oke. Okay.
1: Perkenalkan, nama saya Ansor Elsunah Nur Salim Harun, mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
0: Oke. Okay. Panggilannya siapa nih dong nggak?
1: Ansor boleh.
0: Ansor, dong Ansor. Cak mana tadi perjalanannya menuju RRI Pro 4 ini, apakah ada kendala?
1: Alhamdulillah tidak ada, cuman lumayan aja sih perjalanannya. Okay. Dari Lingkar Barat ya.
0: Oke, okay. Macet gak malam minggu itu?
1: Lumayan.
0: Lumayan macet.
1: Ramai.
0: Karena malam minggu ya, banyak iya, orang iya yang bepergian, ada sana segalanya. Ada yang pergi ke mete, ke keluarga, mungkin ya. Oke, okay, kalau boleh tahu aslinya orang mana nih dong?
1: Ansor aslinya, kebetulan aslinya dari Bandung.
0: Oh, Bandung.
1: Iya, di sini memang Ansor kuliah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, dan di sini juga ada keluarga Uwa lah, sebutannya Uwa.
0: Okay,
1: di sini.
0: Oke, okay, oke, okay. Oke. Oh, berarti bukan asli Bengkulu ya?
1: Bukan.
0: Oke. Okay. Ngapa milih kuliah di Bengkulu meninggalkan Bandung?
1: Nah, kalau menurut Ansor, memilih tempat belajar yang jauh itu mungkin lebih menantang karena banyak belajar lah dibandingkan di tempat asli begitu.
0: Oke, oke, oke. Jadi nyari tantangan baru di hidup ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, kalau boleh tahu, kalau kita ngomong tentang mahasiswa ya. Semester berapa kalau boleh tahu?
1: Semester akhir, alhamdulillah.
0: Oke, semester akhir lagi nyusun skripsi ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Program studi apa tadi itu?
1: Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
0: Oke, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nafsirkan Al-Quran kah? Tidak ya. Oke, oke, oke. Sekarang semester akhir, berarti udah lumayan ya di bangku kuliah.
1: Iya. Yeah.
0: Udah bertahun-tahun. Dan apa aja nih, ada cerita gak sih waktu awal masuk kuliah?
1: Awal masuk sini Ansor benar-benar baru ya, nggak tahu daerah, nggak punya teman, benar-benar kayak sendirilah kan. Dan alhamdulillah semenjak masuk di UIN, mengikuti kegiatan, mengikuti organisasi, dan juga berkenalan sama banyak orang, alhamdulillah sekarang Ansor merasa enaklah di sini.
0: Oke, udah nyaman ya.
1: Iya, udah nyaman banget.
0: Oke, kira-kira nih dong, ada gak sih hal yang pertama ngedorong untuk aktif di kuliah, atau sebenarnya tidak sih saya nih anaknya kupu-kupu aja, kuliah pulang, kuliah pulang, atau yeah, ada hal yang memang ngedorong untuk aktif, untuk berkegiatan?
1: Kalau Ansor ya mungkin kenapa bisa keluar lah, ibaratnya keluar, memberanikan diri, karena Ansor pengen ngeliatin bahwa kita di Indonesia ini bisa berkembang dimanapun berada, walaupun kita jauh dari tempat kita berasal, dan kita bisa berkembang di tempat tersebut gitu. Jadi itu yang menantang Ansor untuk berani berbuat berbagai hal begitu.
0: Oke, kira-kira nih dong, dari sekian banyak pencapaian yo dari awal masuk kuliah, yeah, sampai sekarang ini, Pokoknya intinya pencapaian yang pernah diraih lah, didapat yo. Yang mana yang paling berkesan lah, dan ngapo itu bisa berkesan, Yan?
1: Ansor ngerasa paling berkesan ya yang baru-baru ini sih,
0: yang
1: di bulan
0: tuh?
1: Juli. Di International Youth Exchange di Singapura dan Malaysia. Itu konferensi internasional dan juga membahas SGDS dan juga Explore. Itu menurut Ansor sangat berkesan karena ibaratnya kita ke dua negara langsung belajar di sana. Dan juga ada tantangannya lah, Ansor terpaksa untuk belajar bahasa Inggris mau gak mau kan. Gak mungkin bahasa bisu ya di sana. Dan di sana Ansor alhamdulillah mendapatkan dua penghargaan, The Honorable Mention sama The Best Ide SGDS. Itu yang menurut Ansor berkesan banget karena itu di kegiatannya di luar pertama kali. Dan juga Ansor di sana banyak belajar lah kurtul di sana gitu.
0: Oke, berarti langsung ke dua negara.
1: Iya, dalam apa? Kurun waktu sekitar seminggu.
0: Seminggu. Ya. Singapura
1: dan Malaysia.
0: Dan Malaysia. Ya. Oke, itu apa aja kegiatannya tuh? Apakah di dalam kelas kah atau cak mana tuh?
1: Nah, kegiatannya kemarin visit ke KBRI Singapura, bertemu atase pendidikan, atase perhubungan, dan juga visit ke KBRI Malaysia, dan juga ke kampus-kampus top Asia, NUS, dan juga di sana ada konferensi. Jadi bagaimana kita merasakan konferensi internasional, jadi kita mewakili satu negara. Ansor kemarin terpilihnya mewakili negara Inggris, itu membahas tentang imigrasi. Jadi peserta yang lain juga mewakili negara lain. Nah, di situ nanti sistemnya ya kita lobby-lobbyan, jadi memberikan ide, akhirnya membuat satu solusi yang di mana negara mana yang dia memiliki ide yang paling dipilih oleh beberapa negara. Jadi lobby-lobbyan langsung di tempat. Jadi selama kami di sana kami enggak ada bahas itu. Jadi memang explore, visit, tapi pas di arena konferensi benar-benar nggak ada sangkut paut sama teman. Intinya mana yang ide masuk sama kita, itu jadi teman kita. Sehingga ada dua bagan, yang terima dan tidak terima. Itu benar-benar pembaruan lah, apalagi dengan latar belakang ilmu Quran ya. Ansor belajar ke sana. Dan juga kan di konferensi memang wajib bahasa Inggris. Jadi itu benar-benar tantangan banget buat Ansor. Sehingga itu yang berkesan dan juga ngena lah di hati gitu.
0: Berarti yang lumayan struggle-nya bahasanya yo.
1: Iya,
0: karena mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Karena tidak mungkin pakai bahasa Bengkulu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau menurut, kalau kita bahas tentang mahasiswa, banyak kan orang yang ngatakan kalau ketika kita jadi mahasiswa kan dong, itu waktunya kita untuk nyari jati diri. Ya kan, banyak yang bahas itu. Nah, tapi kalau kita ngomong-ngomong nih tentang jati diri, nah kalau menurut Donga sendiri, apa sih jati diri itu?
1: Jati diri itu mungkin lebih ke kita memahami apa yang ada di diri kita sih, dari kemauan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, dan bagaimana cara kita menutupi kekurangan kita dan mengembangkan kelebihan kita. Nah, jadi diri, jati diri itu tentang diri sendiri, bagaimana kita memahami diri ini pengen dibawa kemana. Jadi jangan sampai kita hilang arah, nggak tahu mau kemana, ya udah yang penting ikut aja lah, disuruh kuliah, disuruh ini gitu.
0: Okay. Intinya jangan sampai jadi mahasiswa yang krisis identitas ya.
1: Iya.
0: Karena banyak kan sekarang kan orang yang nggak tahu arahnya nak kemana.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke nih, kalau dari Donga sendiri itu dari awal masuk, apakah memang udah nentukan nih arahnya bakal kesini ke situ, atau seiring berjalan waktu aja, cuman jalannya aja?
1: Dari awal belum ada sih kepikiran.
0: Ada, ya.
1: Benar-benar kesini tuh milih kuliah aja tuh milih sendiri, disuruh milih sendiri. Okay. Mau daftar kemana? Jadi belum ada kepikiran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi maupun perlombaan. Sampai suatu ketika mengikuti organisasi, ketemu orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, di situ membuat Ansor menemukan bahwa Ansor harus bisa juga sih seperti teman-teman yang lain, seperti kakak tingkat yang lain di organisasi tersebut. Itu yang membuat Ansor akhirnya kepikiran, yang awalnya nggak tahu ya cuman kuliah aja gitu kesini, ya sudah kuliah. Tapi setelah gabung di organisasi, ikut kegiatan, Ansor tertarik lah untuk terjun ke dunia kompetisi begitu.
0: Oke, berarti diawali dengan organisasi.
1: Iya benar.
0: Untuk organisasi yang pertama kali lah yang ngebikin tertantang lah, apa tuh?
1: Untuk pertama kali ya, Ansor awal sekali itu
0: waktu pada masih maba lah.
1: Iya, waktu PBAK itu Ansor ditawari ikut organisasi PMI kan.
0: Oke.
1: Di situ Ansor sebenarnya belum tertarik, cuman Ansor bertanya lah benefitnya apa, kelebihannya apa, sehingga dijawab lah kan. Dan di situ Ansor mulai merasa tertarik. Kemarin itu Ansor itu tertarik di tilawah sebenarnya.
0: Okay.
1: Di tilawah, dan dia memberitahu bahwa ada loh di kami orang yang bisa tilawah. Dan di situ ya Ansor ya sudahlah masuk kan, coba masuk. Rupanya lebih luas lagi, nggak hanya di bidang tilawah orang di dalam itu. Rupanya banyak, ada yang di bidang kepemimpinan, prestasi juga ada. Dan disitulah Ansor mulai banyak belajar lah, melihat, bertanya. Nah, jadi PMII sih kalau organisasi pertama yang Ansor masuk ya, sebelum ke dalam kampus gitu.
0: Setelah itu berarti berkelanjutan lagi dong ya, dengan organisasi-organisasi lanjutannya. Apa ya tuh kalau boleh tahu?
1: Ansor setelah dari situ masuk HMPS kan. Okay. Jadi anggota keagamaan. Selanjutnya alhamdulillah berkesempatan jadi ketua HMPS-nya.
0: Okay.
1: Dan setelah itu Ansor naik ke Duta Fuad, Duta Fuad. Okay. Setelah itu Ansor ke Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu.
0: Putra PPK ya.
1: Iya, okay, PPK. Okay, okay. Setelah itu Ansor ke Senat Fakultas. Setelah itu Ansor berkesempatan juga alhamdulillah jadi ketua UKM Kerohanian Islam kemarin. Dan Ansor juga join di Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia sebagai koordinator wilayah Sumatera Raya. Dan itu membuat Ansor banyak belajar lah, yang memang Ansor ini jauh dari keluarga asli, tapi Ansor bisa belajar berbaur sama teman-teman yang ada di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah diterima dengan baik lah Ansor.
0: Oke. Jadi jam terbangnya juga udah banyak ya dong. Dari berbagai organisasi yo, dari dalam kampus maupun luar kampus. Memang udah banyak belajar, udah banyak wadahnya yo. Nah, kalau dari Dongah sendiri nih, kalau kita ngomongin tentang organisasi, nah, tanggapan Dongah nih, seberapa penting sih sebenarnya mahasiswa itu harus bergabung atau mengikut sertakan dirinya ke dalam organisasi apapun itu?
1: Kalau menurut Ansor, sebenarnya organisasi itu gimana ya, bahasanya mungkin 50-50 lah, karena orang yang kerja juga gak salah, orang yang organisasi juga gak salah. Cuman bagaimana seseorang tersebut, mahasiswa tersebut, dia tahu tempat di mana dia bisa mengembangkan jati dirinya tadi, kelebihannya tadi, kekurangannya tadi. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menutupi hal itu dari dirinya. Jadi kalau masalah penting, mungkin penting menurut Ansor sebagai orang organisatoris, tapi mungkin sebagian untuk mahasiswa yang bekerja itu tidak penting. Jadi menurut Ansor itu 50-50, tergantung bagaimana tempat ternyaman untuk seseorang tersebut membentuk dirinya, apakah dia bisa terbentuk di organisasi atau melalui dunia kerja. Mungkin itu sih kalau menurut
0: Ansor. Berarti kembali ke pribadi masing-masing ya,
1: nggak ada paksaan sih.
0: Oke, berarti tapi banyak jalurnya.
1: Banyak caranya.
0: Banyak caranya, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Cak mana caranya nak membentuk diri dan menemukan jati diri tadi.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau kita ngomong tentang apa ya, tentang mahasiswa, pasti itu tidak akan jauh-jauh selain prestasi, pendidikan dan budaya juga ya dong. Iya benar. Kan sebagai mahasiswa kan kita salah satu orang yang wajib yo kita menyebar luaskan budaya nih. Kalau Dongah sendiri kan itu dari Bandung kan. Ada gak sih budaya dari Bandung yang Dongah bawa ke Bengkulu, memperkenalkan dengan kawan-kawan yang di Bengkulu, atau cak mana tuh Dongah?
1: Kalau Ansor ngambil sifat apa, Ansor lupa ya bahasanya apa, intinya ramah dan terbuka kepada semua orang.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke Bandung pasti kan nemuin orang-orang ramah. Nah, itu memang udah jadi budayanya lah. Dan Ansor bawa ke sini. Jadi Ansor datang dengan ramah dan terbuka, sehingga itu membuat Ansor ya enggak masalah melakukan budaya yang ada di Bandung ke sini gitu. Dan itu juga pastinya tidak tidak apa ya, melanggar lah atau tidak bertabrakan dengan budaya yang di Bengkulu. Jadi masuk gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ramah dan terbuka.
0: Oke, okay. Kalau culture shock-nya lah ibarat kata waktu Donga ke Bengkulu nih kemarin ada enggak sih?
1: Culture shock-nya.
0: Iya, hal yang bikin terkejut. Ternyata Bengkulu ini cak ini ya. Kalau tidak di Bengkulu aku tidak akan menemukan hal ini.
1: Apa ya culture shock? Mungkin keunikan orangnya sih. Oh. Karena benar-benar unik. Karena kan biasanya kan di Bandung ya ya kurang lebih hampir sama lah kan, lemah okay. lembut. Di sini rupanya berbagai suku, lebih banyak lagi gitu loh gabungannya. Di sini ada Jawa, ada dari berbagai suku lebih banyak di Bengkulu dibandingkan di Bandung sendiri.
0: Sumatera ya.
1: Iya, di sini banyak banget. Jadi itu culture shock. Wah, di sini rupanya dari berbagai macam latar belakang bersatu di Bengkulu gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kalau Ansor sendiri itu walaupun ada keluarga, tinggal sama keluarga atau ngekos di sini?
1: Tinggal sama keluarga.
0: Oh, tetap tinggal sama keluarga ya. Kira ngekos, kalau ngekos kan lebih membaur lagi tuh dengan kawan-kawan kos kan.
1: Ya ya.
0: Oke nih. Nah, kalau dari apa ya? Dari Donga sendiri nih. Pernah ada si apa ya bahasanya tuh ngeraso ada di posisi yang jenuh nih kan. Kita kan bahas prestasi nih tadi kan.
1: Yeah.
0: Kayak ayahku capek lah.
1: Ada sih, pernah di posisi jenuh, nah. Apalagi kalau ketika kalah ya.
0: Oke, okay. Ngatasinya cak mana tuh dong?
1: Kalau Ansor, ya pastinya bertemu dengan orang sih, nanya-nanya okay. sama orang, minta apa ya, minta motivasi, minta,
0: pencerahan.
1: Iya, minta motivasi, minta apa dukungan lah untuk next kompetisi, sehingga ketika Ansor itu lelah, Ansor nggak lelah sendirian, ngajak orang sini-sini
0: ngajak-ngajak
1: ya, coba bantu dulu gitu kan. Nah, ketika apalagi kalau pas lagi kalah lomba itu kan pasti ada okay, ya semua okay. orang. Nah, di situ Ansor pasti ngajak orang tuh dalam artian ngobrol, ngopi dan segala macam lah,
0: diskusi
1: gitu.
0: Ya
1: iya,
0: berarti tetap butuh kawan ya.
1: Iya, butuh banget.
0: Memang kalau lagi ada masalah jangan sendiri.
1: Iya, nanti
0: takut kelewat.
1: Iya, iya.
0: Oke, kalau kita ngomongin tentang budaya mahasiswa nih Donga. Menurut Donga sendiri yang sekarang nih Gen Z ya sekarang tuh.
1: Iya, iya.
0: Nah, untuk Gen Z sekarang kan kalau Gen Z itu kan tipikal yang pomoan kan. Dikit-dikit tren. Nah, kalau Donga sendiri cak mana sih ngatasi hal-hal yang cak itu?
1: Kalau Ansor nggak masalah sih sebenarnya ikut tren ya. Asalkan trennya tren, misalnya tren ikut lomba.
0: Okay.
1: Kalau trennya cuman bikin pamflet doang atau poster mungkin kurangan. Cuman kalau dia ikut lomba misalnya ada lomba apa digital misalnya, terus banyak yang ikut, FOMO lah ibaratnya, itu nggak masalah. Okay. Secara tidak langsung dia belajar cara ngedit, ya mungkin gitu. Kalau Ansor sih nggak masalah, FOMO-nya tuh harus hal yang baik. Okay. Cuman kalau halnya yang buruk nggak baik gitu.
0: Nah, kalau tren yang kemarin beredar waktu bulan puasa nih Donga, yang tren ngimam apa? Tarawih cak mana tuh?
1: Nah,
0: kalau menurut Donga.
1: Kalau menurut Ansor ya mungkin enggak bisa dibilang salah sepenuhnya ya, karena kalau kita melihat dari sisi yang lain, di satu sisi orang membuat tren itu juga butuh keberanian yeah. dan juga butuh persiapan. Enggak asal-asal jadi imam, gak asal-asal maju di depan, pasti ada persiapan. Cuman di sisi lain ada sisi namanya riak oh, tuh okay. pamer lah, pamer kebaikan. Nah, jadi menurut Ansor tidak bisa sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar, tapi sebaiknya apapun itu, apapun hal FOMO yang terjadi, sebaiknya kita bisa berpikir lah, ini dampaknya gimana sih kalau kita upload atau ngikut-ikutan atau memang ingin berkembang begitu.
0: Oke. Nih kalau kita ngomong-ngomong tentang tren, tentang budaya, tentang pendidikan dan prestasi nih Donga, kalau menurut Donga sendiri sih, menurut Donga ya, budaya lokal sekarang tuh masih punya tempat gak sih untuk mahasiswa kan? Secara Donga ini dari Bandung kan? Ya,
1: nah, benar.
0: Dan menetaplah sekarang di Bengkulu. Ada gak sih budaya-budaya Bengkulu nih selain sifat dan watak tadi yo? Karakter,
1: ya.
0: Selain karakter, budaya di Bengkulu yang memang apa ya, Donga rasuhkan lah di kehidupan Donga tuh sekarang ini. Masih ada gak budaya Bengkulu yang melekat, yang di perkenalkan lah ya bahasanya sama kawan-kawan yang dari Bengkulu nih dong.
1: Alhamdulillah ada sih.
0: Oh, alhamdulillah ada.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Ya, mungkin dari wisata, okay, terus juga dari adat misalnya Tabot.
0: Oh,
1: itu
0: iya.
1: Ansor juga baru tahu lah ada Tabot ya. Jadi tahun, jadi Ansor tuh baru ke Tabot itu di tahun terakhir ini, tahun keempat. Tahun pertama, kedua, ketiga itu kurang tertarik lah kan. Pas keempat ini banyak yang ngajak kan, penasaran apa sih Tabot itu, dan datang, oh rupanya ini budayanya ya. Memang karena ada paksaan tadi kan, ayo ke Tabot, nggak mungkin selama di Bengkulu nggak pernah ke Tabot. Ya, nah di situ Ansor melihat lah budaya Bengkulu ini masih banyak sekali lah yang bergerak dengan baik, walaupun zaman kan sudah berkembang, tapi budayanya tidak pernah dihilangkan.
0: Oke, kalau makanannya dong nggak, ada nggak makanan khas Bengkulu yang udah diicip-icip selama 4 tahun ini?
1: Ada. Apa ya namanya? Apa ya yang dibungkus pisang itu?
0: Dibungkus pisang? Pendap.
1: Ya pendap.
0: Oke, pendap ya.
1: Apalagi ya?
0: Apalagi? Lemah belum?
1: Udah.
0: Tempoyak?
1: Tempoyak juga. Ya. Banyak sih. Ansor kalau makan suka sih.
0: Oh, berarti makannya udah pilih-pilih ya. Oke, ada sana segalonyo. Kita break dulu sebentar karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sana segalanya. Tapi tetap stay di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik senang segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti. Dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa malam iko ado donga ansor. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol nih donga, bahas seputar prestasi budaya dikit-dikit yo. Dan juga organisasi. Nah, ada senang segalanya kita sekarang itu udah ada di penghujung acara. Karena waktu udah nunjukkan pukul 20.51 itu artinya cuman sedikit lagi, tapi masih ada beberapa lah pertanyaan yang bakal kita tanya ke Donga lah sekarang. Oke Donga, kalau kita ngomongi tentang Gen Z, karena Donganya caknya masih Gen Z kan? Masih masuk bagian Gen Z ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau suatu hari donganyo ada di lingkungan yang jauh dari daerah, tidak suatu hari ya, tapi sekarang juga jauh dari daerah benar. Asal. Nah, apa bagian dari budaya donga yang bakalan selalu dibawa dan selalu dijago? Bukan cuma di Bengkulu, tapi mungkin entah kelak donga melalang buana kemana-mana.
1: Budaya yang Ansor pegang, Ansor apa ya bahasa Sundanya?
0: Oke, boleh. Ya.
1: Somo apa ya? Pokoknya S awalnya.
0: Oke.
1: Teka-teki S awalnya. Artinya ramah dan terbuka sama siapapun.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi itu yang Ansor bawa. Sehingga ketika bertemu orang baru, ya Ansor berusaha ramah dan juga terbuka. Jadi enggak apatis lah, enggak apatis.
0: Oke. Selalu menjadi orang baik ya.
1: Iya.
0: Simpelnya cak itu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau menurut Donga, apa yang lebih sulit nih? Ngejar prestasi atau tetap jadi diri sendiri? Atau ikut lomba dan jadi orang lain?
1: Kalau menurut Ansor, yang paling susah itu menjadi diri sendiri sih.
0: Menjadi diri sendiri.
1: Karena kita hidup yang sekarang serba digital, otomatis standarisasi itu kan yang ngelihat bagaimana di digital itu, bagaimana
0: standar TikTok mungkin.
1: Iya, bagaimana di media itu. Jadi menurut Ansor susah menjadi diri sendiri karena ya kita kadang pengen jadi orang tersebut. Sehingga menghilangkan jati diri sendiri. Makanya itu yang lebih berat dibandingkan kita ngejar prestasi. Kalau prestasi kita punya target, kita punya arah prosesnya, kita punya capaian mau kita gapai. Nah, sedangkan jati diri kita gak punya kemana arahnya. Kalau kita ngikut arahnya orang tadi, berarti kita gak jadi diri sendiri. Yo, kan?
0: Jadi orang lain.
1: Iya, makanya itu susah menjadi diri sendiri dibandingkan mengejar prestasi.
0: Oke, berarti itu hal yang sulit ya?
1: Iya, sulit, benar.
0: Apalagi di era sekarang yang sosial media itu gencar nian. Banyak standar-standar yang muncul, terutama dari TikTok.
1: Iya, itu jadi standar banget.
0: Oke, kalau Donga sendiri nih, ngomong-ngomong, siapa tokoh yang dijadikan favorit lah?
1: Tokoh dijadikan favorit.
0: Role model lah bahasanya ya.
1: Role model ya. Kalau Ansor, role model itu mungkin sebenarnya gak jauh-jauh sih kalau Ansor. Di keluarga sendiri.
0: Oke.
1: Terutama orang tua, Owa Ansor itu menjadi role model Ansor lah. Ibaratnya yang pertama lah dibandingkan tokoh-tokoh yang lain yang banyak yang memang hebat-hebat juga.
0: Okay.
1: Tapi memang Ansor kan belajar pertama melihat dari mereka-mereka.
0: Okay.
1: Sehingga menjadi motivasi lah bagi Ansor untuk berkembang.
0: Okay. Terakhir nih, Donga, tidak terakhir sih, ada satu lagi. Kalau boleh ngasih pesan. Kalau boleh nih Donga kasih pesan ke Gen Z yang sekarang mungkin lagi ngejar prestasi tapi masih ngeraso kehilangan jati dirinya. Cak mano tuh dong?
1: Pesan ya. Gak pernah ngasih pesan. Nah, dari Ansor untuk teman-teman yang mengejar prestasi, kejarlah sesuai kemampuan masing-masing. Jika ingin keluar dari kemampuan kita sendiri itu tidak apa-apa, akan tetapi jangan menjadikan patokan prestasi kita itu harus mengikuti seseorang. Tapi bagaimana prestasi tersebut bisa berdampak untuk kita dan sekitar kita. Nah, karena kenapa? Karena biasanya orang ingin menjadi mahasiswa ataupun pelajar berprestasi itu karena ingin validasi. Coba kita pikirkan ketika kita mencapai prestasi, kalau kita tidak mendapatkan dukungan, likes, dan komen, apakah kita akan tetap berprestasi? Maka setiap kita mau berprestasi, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kalau pencapaian kita ini tidak diapi sama orang banyak maupun dari keluarga sendiri. Nah, ketika pertanyaan itu sudah ditanyakan pada diri kita, otomatis kita berprestasi bukan lagi karena validasi, tapi karena ingin berkembang dan berbuat baik di sekitar kita. Mungkin itu sih.
0: Oke, ini terakhir nih dong, terakhir, benar-benar terakhir. Nah, kita kan bahasanya tuh bisa pergi kemana aja kan. Kita bisa berprestasi setinggi mungkin, atau mungkin sampai ke berbagai tempat, atau mungkin Cak Donga sampai ke luar negeri, sampai Singapura dan Malaysia. Tapi ini menurut Donga sendiri, Cak mano caronyo biar waktu kita terbang ataupun melangkah semakin tinggi, tapi kita tetap ingat dari mana kita berasal. Cak mano caronyo tuh?
1: Caranya adalah dimanapun kita berbelajar, dimanapun kita tinggal, yang perlu kita ingat adalah tempat kita dibesarkan, tempat kita dilahirkan. Karena tempat asal mau gak mau itu menjadi pokok dari inti kehidupan awal kita gitu. Tempat kita belajar berjalan, tempat kita belajar berbicara. Nah, dan kita bisa mencapai di titik ini otomatis itu melalui tempat asal kita tadi. Gak ada yang instan kan, gara-gara keluar baru bisa jalan, baru bisa ngomong. Makanya kita harus ingat tempat kita dibesarkan, bagaimana kita belajar berbicara, belajar berjalan. Dan juga itu membuat kita tidak luput dari tempat asal kita. Seperti Ansor, Ansor memang dari luar, tapi Ansor tetap menghargai, membawa apa yang Ansor tempati. Maksudnya Ansor di sini, otomatis Ansor harus membawa tempat ini tanpa melupakan identitas Ansor sebagai orang Sunda. Begitu.
0: Oke. Terima kasih Donga. Nah, di sana segalanya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari iko kek Donga kita. Tapi nih Donga, kira-kira sebelum kita tutup, kalau seandainya nih ada yang ndak nanyo, mungkin ada yang ndak apa ya bahasanya tuh, yang ndak menyapa Dongah nih melalui sosial media, di manokah, apa nama akunnya Dongah?
1: Akun apa nih?
0: Instagram mungkin?
1: Ansor Elsuna underscore.
0: Oke, Ansor Elsuna underscore. Nah, ada sana segalanya mungkin kalau ndak nanyo-nanyo lagi kan, lebih dalam lagi mungkin bahas prestasi, atau mungkin ada yang nak nanyo Cak mano sih biar bisa ke Singapura dan Malaysia. Boleh dihubungi langsung yo di sosial medianya Ansor Elsuna underscore. Oke. Nah, ada sana segalanya mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita malam hari iko. Oke, narasumber kita yang luar biasa mungkin akan bertemu di lain kesempatan. Oke, mungkin bisa ketemu di lain kesempatan untuk malam iko. Sampai di sini dulu. Terima kasih Donga yang udah ndak meluangkan waktu malam minggu ini, tidak mengganggu malam minggunya kan?
1: Enggak aman.
0: Oke. Dan terima kasih juga untuk ada sana segalanya yang udah gabungan mungkin tadi di radio ataupun ado yang nonton melalui live streaming di YouTube di RRI Net Bengkulu. Untuk itu kita ada salah segalanya, jangan kemana-mana, tetap stay di 91,7 RRI Perempat Bengkulu, karena setelah ini kita bakal ado request lagu daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sana kita masuk ke kabar keto. Pasokan melimpah, harga cabai merah di Pasar Pulau Bai turun. Pergerakan harga cabai di Pasar Pulau Bai, Kota Bengkulu, menunjukkan tren berbeda pada awal Agustus 2026. Harga cabai merah mengalami penurunan, sedangkan cabai rawit dan cabai setan justru mengalami kenaikan. Pedagang cabai Rizka Wahyuni mengatakan harga cabai merah kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Menurutnya, penurunan dipicu meningkatnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi yang sedang memasuki masa panen. Selain cabai merah, Rizka menjual cabai rawit dengan harga Rp60.000 per kilogram atau Rp15.000 per seperempat kilogram. Sementara cabai merah dipasarkan seharga Rp10.000 per seperempat kilogram. Adik sana segalanya, untuk adik sana yang tidak baca berita selengkapnya itu bisa baca di rri.co.id atau bisa langsung download di RRI Digital.

11,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Ada sana segalanya, balik lagi ke saya Inga Miranti, dan kita masuk ke segmen request lagu daerah. Nah, untuk ada sana segalanya yang ndak request lagu daerah Bengkulu, boleh hubungi kami melalui layanan WhatsApp di 08117816544. Sekali lagi, untuk ada sana segalanya yang ndak request lagu daerah, bisa hubungi kami melalui layanan WhatsApp di 08117816544 atau bisa juga melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi 7321994. Nah, di sana segalanya ini udah ada yang request lagu melalui layanan WhatsApp, itu ada Riko Tanapata hadir kembali di acara Senandung Bumi Merah Putih. Halo, selamat malam Donga Riko. Kece-nya request lagu karya Henderman, judulnya Gagak Ngenkuau. Salamnya untuk Hamza Yusuf di Jambi, Ayah Puput Dongayanto di Benteng, dan udah Edi semuanya aja, makasih. Oke, terima kasih Donga Riko yang udah request lagu. Kalau kita bakal dengarkan lagu requestan dari Donga Riko. Dan tadi juga ada requestan dari TikTok, itu dari Donga Dimas. Kece-nya request lagu daerah Bengkulu Tengah. Salamnya untuk pemerintahan Bengkulu Tengah. Oke, setelah itu kita dengarkan lagu requestan dari Donga-Dongahnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu lagu dulu nih yang bakal mengudara di ruang dengar ada sana segalonya.

Ada senang segalanya balik lagi ke saya Inga Miranti di RRI Perempat Bengkulu, Senandung Bumi Merah Putih. Nah tadi udah ada juga di sana yang request lagu melalui TikTok. Tadi ada dari Widya Rismawati, kayaknya request lagu Ikan Pais. Salamnya, salam untuk mantannya, semoga bahagia keceknya. Nah jadi kita dengarkan lagu requestan dari Inga Kito. Dan untuk adik senang segalanya yang gak request lagu daerah Bengkulu, boleh langsung aja ke request ke kami melalui layanan WhatsApp di 08117816544. Sekali lagi, bisa di layanan WhatsApp di 08 0811 7816 544, atau bisa juga melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi di 7321994. Dan untuk sekarang kita dengarkan lagu requestan dari Inga Widya, Ikan Pais.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Inga.
0: Waalaikumsalam Donga. Dengan Donga siapa di mana?
1: Ini Yanto di Benteng Inga.
0: Siapa Donga?
1: Yanto.
0: Yanto di Benteng.
1: Iya.
0: Oke, request lagu apa Donga?
1: Lagu Gadis Bengkulu Inga.
0: Gadis Bengkulu.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Donga?
1: Salamnya buat Inga, salam kenal.
0: Oke, salam kenal juga
1: buat Tunga Riko di Tanah Patah, buat Ayah Puput di Benteng, buat semua pendengar Rompat, salam kenal Inga.
0: Oke Donga,
1: terima kasih Inga.
0: Oke Donga, terima kasih dari request lagu. Kalau kita bakal dengarkan lagu requestan Donga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ada senang segalanya masih ke saya ingat Miranti yang awalnya ada senang segalanya di malam minggu iko. Nah tadi ada senang kita yang request lagu melalui layanan telepon itu ada Dongayanto di Bengkulu Tengah. Katanya request lagu Gadis Bengkulu. Oke, ada senang segalanya lagu Gadis Bengkulu ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini kayak saya. Sampai bertemu lagi di malam minggu selanjutnya untuk segmen Senandung Bumi Merah Putih. Dan untuk desa segalanya yang udah gabungan, terima kasih banyak yang udah gabungan melalui WhatsApp, telepon atau juga yang udah komen-komen tadi, terima kasih banyak. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam di sana, terima kasih masih bersama kami. Tentunya masih dalam Senandung Bumi Merah Putih. Tadi Miranti dari pukul 20 sampai 22, dia telah selesai tugasnya, ya, menyapa di sana 2 jam. Terima kasih telah bergabung dengan dia tadi di sana live ya, langsung YouTube. Untuk Miranti hati-hati di jalan, Ramina di sana di Bengkulu kok malam minggu nih, dah. Apalagi di Belunggu nih. Wih, sepanjang jalan ya, di Jalan Sudirman yang di sana ada Esperman ini sampai ke Simpang Limo tuh, oh cuma duduk nyantai raramin lampu berkelap kulit. Nah, kalau di sana ndak kemana-mana, apa kapan-kapan malam minggu, kapan-kapan di sana ajak keluarga, ajak pasangan duduk di Berendo nih, wes seru, minum jus, ya makan, banyak juga jualan UMKM di sana ndak. Selamat malam segala golongan di sana kami yang masih menikmati malam minggu baik di luar ataupun di rumah dengan keluarga tercinta. Semoga menyenangkan, bahagia selalu. Terlebih mungkin besok pagi punya acara tersendiri, biasanya ramai nih. Ada yang ada pesta atau ada hajat lainnya. Mudah-mudahan juga diberikan kelancaran. Tapi buat di sana kami mungkin landa tidur, landa istirahat karena lita capek hariku tadi, mungkin banyak kondangan, banyak gawian. Selamat istirahat aja. Lagu-lagu Bengkulu masih hadir untuk di sana. Akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Tadi ada Rima Kemambang di sana, lagu ko, lagu dari daerah Kawur tadi ya, ini Judau Cuah Maipi di Bandung Amin. Kita dengar sama-sama kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Arfa Rahman di air dalam Senandung Bumi Merah Putih malam hari ini. Selamat malam.

kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan akan berakhir pada perceraian yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan tungku tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di kompleks pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: begal, kabaya begal. Jangan apa lagi tetap, jangan begal. Cempur dengan betina, dida kan menang datuk. Playboy dia masuk muda, cong.
1: Tak apa kan tengah lah.
2: Meragam saja dengan cocong.

Bagan hiu. Seperti namanya, makanan ini berbahan ikan hiu. Biasanya, masyarakat menggunakan hiu jenis punai ataupun hiu tanduk karena aroma dari ikan hiu jenis tersebut tidak terlalu amis dan kulitnya terbilang lembut ketimbang hiu jenis lainnya. Bagan hiu ini terbuat dari bahan daging ikan hiu, ketumbar bulat, pala, cengkeh, kayu manis, asam jawa, lengkuas, cabai, bawang putih dan merah, serta kelapa goreng yang berfungsi untuk mengentalkan masakan bagar hiu. Pada saat dibuat, ikan hiu dipotong sesuai selera, kemudian disiram jeruk nipis agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu, bawang merah dan putih ditumis sampai harum, lalu bumbu lainnya dan tambahkan sedikit air. Ketika mendidih, tambahkan asam, tunggu hingga masak dan siap dihidangkan.

0: Dengan benteng saya dan Arfan Rahman di RRI Program 4 Bengkulu. Lagu-lagu Bengkulu masih hadir untuk malam hari ini ya di sana dalam acara SPM. Malam Minggu, malam yang cukup ditunggu-tunggu ya, apalagi untuk anak-anak muda. Nah, kalau di Bengkulu ke sana raminian kalau malam mingguan. Ya. Pokoknya sampai jam 12, jam 1 malam itu masih ramai itulah. Satu informasi kami sampaikan kembali ya di sana, harga udang tambak di pasar Pulau Bai Kota Bengkulu masih stabil. Siapa tahu kalau besok nak nalak udang, nak gulai udang di sana. Di awal Agustus 2026, pedagang mengecekkan ketersediaan pasokan yang masih cukup membuat harga belum mengalami perubahan. Salah seorang pedagang di situ di sana ya, yang ngecekkan harga udang tambak relatif stabil karena pasokan masih mudah didapat sejak pemasok langganan. Jadi menurutnya perubahan harga udang lebih sering dipengaruhi oleh cuaca. Tuh, jadi kalau cuaca, kalau harga udang biasanya jarang naik atau turun. Kalau berubah lebih rajin itu karena cuaca aja. Nah, itu. Bahkan Rina jelaskan udang tambak ukuran kecil itu harganya 65 per kilogram. Sedangkan ukuran besar 70.000 per kilogram. Jadi menurutnya permintaan pembeli terhadap udang masih cukup banyak meski harga tetap bertahan. Nah, informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id.
1: Terletak di pesisir pantai Tapak Padri, Kota Bengkulu, Benteng Marlboro ini dibangun oleh kolonial Inggris pada tahun 1714-1719 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Joseph Collin semasa pendudukan mereka di wilayah Bengkulu. Benteng Marlboro adalah benteng terbesar yang pernah dibangun oleh bangsa Inggris semasa kolonialismenya di Asia Tenggara. Dalam usia yang sudah mencapai 3 abad, nilai Benteng Marlboro ini tentu lebih dari sekedar bangunan bersejarah yang berada di bumi Bengkulu. Tetapi, Benteng Marlboro juga merupakan prasasti yang mengisahkan tentang jalinan interaksi dua bangsa yang berbeda, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Melayu Bengkulu. Benteng Marlboro bagaikan permata sejarah yang menyatukan kenangan manis dari dua bangsa yang berbeda dalam sebuah untaian kalung kehormatan peradabannya masing-masing.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Cabai pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan cabai pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Cabai pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya cabai pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk

0: kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galau kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
1: Betul.
0: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
1: Nah, di situ.
0: Bengkulu cuman ada detar.
2: Detar, yo kita tahu.
1: Detar kita lamanya tahu, dak.
0: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
2: Yo, formal, acara
0: tidak
2: adat.
0: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
1: Yo.
0: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan, ada tanjak rupa, tanjak tanduk runcing dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau ciri itu Sumatera, artinya rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka juga punya seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
2: Tidak bisa sembarangan.
0: Sembarangan.
2: Khusus.
1: Iya.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: Jadi di lapisan pertama, kepik palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga peranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya itu apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: di dunia pulo, orang lain di mulut, di hati pulo.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.
1: Kitabullah.
0: Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja.
0: Sakit cara yang di, apa, rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti. Gitu.
1: Betul.
0: Cuma pedih nih kan, cuman kita jawab apa adonya juga.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah, jadi ngecek itu pokok, ngapa udah perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja.
0: Ngapa langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rata-rata seperti itu.
2: Ya, rata-ratanya.
0: Nah, disitulah namanya. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi iya, tadi.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak kepucuk tak kosong biasanya.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira gitu.
2: Tidak
0: setiap
2: boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti.

0: sebenarnya filosofi.
1: Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanya itu apalah lamu dapat
2: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
2: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ.
0: Oh.
2: Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
0: Iya, nah,
2: minta
0: iya.
2: diketik dan dibagikan paham. Sekarang.
1: Oh iya, nah, iya, iya.
2: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato.
0: Di samping kan.
2: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
2: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
2: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri. Yo.
2: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam.
2: Tinggam itu senjata kalau kaci orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
2: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
2: waktu nyender sakit. Pasti sakit.
1: Lu masuk nendur. Aku tadi nyendernya aman aja ya. Bongkolnya sini.
2: Bongkolnya situ.
0: Bongkolnya istilahnya.
2: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi Zen.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek pala atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada 3 lapis, pertama menandakan tali 3 sepilin, tungku 3 sejerangan, kedua ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, Kebilo lagi.
1: Nah, Kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Godang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional.
1: Iko, Kebek Pala kok sudah, misal nih ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya? Itu ada juga ada rencana-rencana kok. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
2: itu? Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival Payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
1: Wah, tepuk tangan dulu kalau
3: lagi mendengarkan siaran.
1: Berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
2: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam, ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya Festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival Payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
3: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
1: Ini macam lagi tangan ke berhenti.
2: Kalau duduk tangannya Ciko.
1: Ciko.
2: Ngapur ya.
1: Jahit.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Nah, di sana malam-malam kita ngedengkan lagu-lagu Bengkulu, ada lagu Bejangkuan, lagu di daerah Kawah, Bejangkuan, Tegalau, woy, dan Kangau. Pukul 23:09 waktu Indonesia Barat, selamat malam adik sana, selamat istirahat. Nah, adik sana memasuki usia lanjut, kebutuhan tubuh terhadap zat gizi tetap harus diperhatikan. Meskipun kebutuhan kalori cenderung menurun, pola makan yang sehat dan juga seimbang dapat membantu orang tua mempertahankan kekuatan tubuh, mendukung fungsi otak, serta menjaga kesehatan tulang dan juga jantung. Menu makanan untuk orang tua sebaiknya mengandung protein yang cukup, cak ikan, telur, ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Protein penting untuk membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot yang secara alami dapat berkurang seiring bertambahnya usia, terutama kalau aktivitas fisik mulai menurun. Sayuran dan buahan juga perlu menjadi bagian rutin dalam menu harian karena mengandung vitamin, mineral, serat, dan juga berbagai senyawa yang dibutuhkan tubuh. Pilihan cak, bayam, brokoli, wortel, pepaya, pisang, jeruk, dan apel dapat dikombinasikan secara bergantian agar asupan gizi, zat gizi lebih beragam sekaligus membantu menjaga kesehatan pencernaan. Sumber karbohidrat juga sebaiknya dipilih dengan mempertimbangkan kandungan serat dan juga nilai gizinya. Nasi merah, oatmeal, kentang, ubi, jagung, serta sumber biji-bijian utuh dapat menjadi pilihan untuk menggantikan sebagian makanan yang tinggi gula atau karbohidrat olahan. Nah, informasi kursi anak kami sampaikan dari rri.co.id.

0: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pala dan wan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah atau pala yang berkualitas sebagai bangsa, negara, dan agama. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang

berjalannya waktu dan perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna tentang apa yang disebut pahlawan. Di kalangan anak milenials, makna pahlawan dipandang lebih luas cakupannya. Sejarawan Bondan Kanumoyoso mengatakan, bagi generasi milenial, pahlawan bukan hanya seseorang yang berperang di masa lalu dengan bambu runcing untuk merebut kemerdekaan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Mulai dari isu tenaga kerja sampai masalah lingkungan hidup, dan hampir semua hal yang ada dalam kehidupan ini memiliki permasalahannya masing-masing. Dan hal ini menuntut adanya satu tindakan ataupun satu perbuatan untuk memperbaiki dampak-dampak negatif dari semua itu. Dan inilah yang disebut sebagai pahlawan.

sudah sepantasnya pula kita sebut sebagai pahlawan di dunia seni musik tradisional. Kurang lebih 300 tahun sudah, keluarga yang mengalir kental darah seni ini menjaga alat-alat musik tradisional Bengkulu berupa serunai, gendang panjang, dan alat musik lainnya yang masuk dalam seni berdendang Bengkulu dan diturunkan secara turun-temurun.

0: usia dari turun naik kita panjang sendiri ini mungkin udah hampir sekitar lebih kurang sekitar hampir lah 300 tahun kurang lebih kurang lah itu. Karena penduduk sejarahnya kan memang lama dari mulai kepoyang dulu sampai kini. Dan saya juga asli anak itu generasi tempe ya pegang.
1: Selama di dunia perantauan, dahulu kala Bang Safroni SSN yang sering disapa Bang Roni tidak pernah terfikir akan mendalami dan akhirnya menetap di kota Bengkulu untuk menjaga tradisi leluhur yang sudah turun-temurun dijaga oleh keluarganya. Bahkan, saat ini beliau sudah mendirikan sebuah sanggar dengan nama Sanggar Gentar Alam Bengkulu.
0: Ini belum tahu, intinya Cak Abang juga kan ada pikir. Cuma kan yang duluan kan ada Kak Abang yang bisa tunai duluan. Masalah Abang balik sesudah kuliah, balik kuliah dari Padang, kan ikut aja Abang semua Abang ambil turun, nanti dia Abang mandi ini. Kan akhirnya bisa, kampanye itu menjadi saya sendiri kan. Memang Abang pernah juga belajar, tapi ini dapet-dapet. Setelah Abang habis kuliah, tamat, daripada Abang balik buku, cuma yang Abang ambil kan cuma jemput turun, itu lah kan. Abang memang niat untuk berdiri turun, itu langsung jadi, nah, bisa sendiri.

0: Dari 6 bersaudara, 4 perempuan dan 2 laki-laki yang biasanya mendapatkan amanah untuk menjaga alat musik tradisional adalah anak laki-laki dari keluarga keturunan. Begitulah Bang Roni dan kakak laki-lakinya yang akhirnya mencoba untuk menerima amanah tersebut. Suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa patahnya serunai pusaka ketika dipinjam sang kakak. Percaya atau tidak percaya, setelah dikembalikan kepada Bang Roni dan diperbaiki, suaranya tidak berubah, masih tetap melengking merdu. Hal ini kemungkinan sebagai pertanda bahwa serunai itu memilih siapa yang akan meneruskan kepemilikannya dari generasi keturunan.
1: Cuman ada di kemarin itu kan ada dikit kejadian. Sebenarnya dengan kakak bang itu yang jadi itu pengen gak pinjam, meminjam. Tiba satu itu nak selalu nak gantikan pipet dengan yang alat yang pengennya itu. Cuman abang kasih tahu jangan, barang itu masih elok. Terus ngotot itu enggak nyebab juga balik ke rumahnya kan. Abang kasih tahu lagi, udah usah, kata bang, barang itu masih elok. Tapi dia tetap ngotot nampak lagi. Akhirnya pas dalam jalanan, abang kan enggak mungkin mendoakannya supaya dia punya papu. Kasih jelas, ya lah kalau dia membawa di papu lah. Tapi pas dia balik, ribut itu kecelakaan di jalan, itu kecelakaan. Karena abang tanya, bukan nyonya, juga yang kakak abang itu kan. Yang abang tanya seru aja mana, patah katanya. Patah dua, ya abang akhirnya kejut juga kan langsung kebetaran juga bang jadi. Patah langsung abang temuinya kan langsung yang patahnya mana sutai itu tadi tengah sutai abang ini memang patahnya lah putus tak pecah kalau tapi kita pecah tidak lepas lagi lagi kan lah rusaknya kan akhirnya abang tai ke tukang mebel juga kan karena orang juga membuat alat musik kan tolong mau Pak Ibrahim tolong buat lagi suruh nanti seperti awak semula kan cuma syaratnya bisa air lagi tapi alat katanya dicoba akhirnya dia lepas di depan gue sebenarnya itu tiba-tiba bunyinya itu tidak lari seperti biasa nah masih melengking lah bunyinya. Kalau bahasa-bahasa sungai biasa kan, kalau pecah dikit kan bunyi itu udah keluar, udah palus. Tapi kalau sungai itu tidak berubah.
2: Walaupun
1: kalau
2: sudah patah.
1: Iya putus. Tapi pas bunyi kan, bunyinya tetap elok dulu lah, tidak berubah. Itu lagi mungkin gak kasihan itu mungkin.
2: Jadi sekarang serunai itu di tangan abang lagi sekarang?
1: Ini sudah itu abang yang pegang. Ini gak lagi nampaknya, jadi barang lagi nampaknya nak minjam gitu.
2: Jadi nyetu istilahnya tuh betuah mungkin abang atau memilih yang harus megangnya?
1: Nampaknya iya, nampaknya dia pilih di depan nampak yang nyaman.

0: yang dilakukan selama disimpan sang pemilik, seperti dimandikan atau diberi harum-haruman. Tetapi, sangat bertolak belakang dengan Bang Roni yang tidak mau bertindak di luar yang seharusnya. Sehingga, perlakuannya terhadap benda pusaka tersebut diperlakukan seperti biasa dan disimpan di tempat yang aman saja.
1: Lalu itu juga ada, kan dulu pernah juga dia ngomong kan kalau coba dimandikan, kata bahkan jangan, nggak usah. Kalau dimandikan kan kita takutkan, yo takutnya kita mah mengalami tempat terjadi yang hal-hal yang kita inginkan lah, ini kan jelas para yang bersakut itu kalau kita mandikan sebagainya kok kita mandi terus, nah, bisa jadi lari di situ sirik. Jadi ya abah memutuskan kentakan itu salah, katanya biar bila itu masih yang kawan-kawan tuh dia mah itu bisa ditiru dalam malam tuh kan, nggak usah aja bang. Kalau proses ini itu cuma di Bajo, di Bajo kan, jago di Lolo. Memang tempatnya kan tidak di luar, tapi di dalam kamar.

0: perjuangan seorang penjaga alat musik tradisional dimanapun yang ada di seluruh Indonesia. Bukanlah hal yang mudah untuk menjaga warisan budaya leluhur yang harus dijaga, baik menjaga seni tradisi dan barang-barang pusakanya. Demi melestarikan keberadaan seni itu sendiri, jangan sampai hilang dan punah ditelan zaman.
1: Ya, intinya abang harus menjaga apapun yang disampaikan oleh yang terdulu, mungkin itu sebagai pesan juga, yang orang tua abang juga, jadi sebelumnya meninggal kemarin juga, ini pesan juga, jangan sampai budaya aku hilang, tolong teruskan, itu pesannya, jangan sampai hilang lagi, karena bukan main kami dulu mempertahankan itu sulit baginya, jadi tolong bagi keturunan, ini cabang kan, tahankan itu.

0: hanya berupaya untuk menjaga dengan ketulusan hati dan meneruskan amanah para sang leluhur yang sudah berjalan hampir 300 tahun. Dan perjuangan ini belum berakhir, akan terus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya hingga ujung dunia. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
1: ...91,7 FM. Pro 4, Suara Budaya, Bengkulu.

Masih dalam lagu-lagu Bungkulu di sana, di ujung-ujung kebersamaan kita di sana. Pukul 23.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mudah-mudahan lagu-lagu yang kita pilihkan malam ini bisa menemani malam minggunya dengan orang-orang tercinta di sana. Tetap hati-hati di sana yang ada di perjalanan, mungkin ada yang tidak balik atau masih beradu di tempat wisata. Ya, selamat malam.

0: Adik sana di mana aja berado, lagu-lagu tadi tentunya sebagai penutup itu lagu-lagu Senandung Merah Putih malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di sana ya, sampai jumpa lagi untuk minggu mendatang tiap malam minggu, di mana di awal kebersamaan bernama malam jam 20 sampai jam 22 ada Meranti tiap malam minggu. Ada sana pacar request lagu dengan Meranti dan tentunya lagu-lagu yang terus kami hadirkan sampai jam 12 malam. Di penghujung kebersamaan dari sana kami akan hadirkan renungan malam di sana yo. Kita aningkan sama-sama untuk renungan malam ini. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita. Nah, tentunya kita hadirkan dengan hati-hati, dengan lisan.
1: Pencerah. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Ada sana dengan berakhirnya renungan malam tadi, maka tuntas sudah kebersamaan kami ngawani sanak-sanak kami segalonyo sepanjang hari ini berteman di Pendo Malam hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Mudah-mudahan ada sanak yang telah kami hadirkan baca ngawani aktivitas-aktivitas ada sana anjak di pagi sampai malam hari itu. Akhirnya saya Arpan Rahman dan juga kawan-kawan yang lainnya mengucapkan selamat malam, selamat istirahat ya. Sampai jumpa lagi besok hari sana di hari yang ke-9 bulan Agustus. Semoga apapun yang kita kerjakan hari ini berkah, dan besok apapun yang kita kerjakan lancar dan penuh keberkahan, tentunya lebih baik daripada hari yang telah kita lewati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah RRI Perempat Bengkulu FM 91,7 MHz. Selamat malam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Selamat pagi, di sana dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, 9 Agustus 2026, pada hari Minggu, dan ada sana selamat mengikuti acara informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rompad FM. Rompad FM. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dalam Islam, diajarkan untuk tidak sungkan mengajukan permintaan padanya. Tidak ada syarat apapun untuk berdoa. Tiada larangan mau sedikit ataupun banyak. Sebab manusia, meskipun tercipta sebagai makhluk paling sempurna dibanding yang lain, namun tetap memiliki sisi lemah di mana tidak mampu mengatasi setiap apa yang dihadapi. Nabi Zakaria dan istrinya pernah diberi cobaan hidup, yaitu tidak kunjung mendapat keturunan, padahal pasangan ini telah berusia senja. Meskipun pada akhirnya Allah memberi keturunan jua, namun mereka sempat mengalami kesedihan mendalam atas cobaan tersebut. Dalam kepasrahannya itu, yang dilakukan Nabi Zakaria adalah tidak berhenti berharap melalui panjatan doa padanya. Di dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Maryam ayat 1-15, di mana disebutkan bahwa beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepadanya. Melalui doa dan yakinnya ini, pengharapannya berakhir manis. Sebab beliau diberi keturunan yang bukan biasa-biasa saja. Putranya ini telah dijamin olehnya takwa, mudah memahami kitab Taurat, berbakti, mendapat kasih sayangnya, serta telah ditetapkan sebagai Rasul.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat.

puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya. Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, akan kemana Nabi Musa? Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, aku adalah peminum, aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti? Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, ada apa gerangan hingga segembira itu? Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku. Jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku. Karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya.

0: Di sana harga udang tambak di Pasar Pulau Baik Kota Bengkulu masih stabil pada awal Agustus 2026. Pedagang menyebut ketersediaan pasokan yang masih cukup membuat harga belum mengalami perubahan. Salah seorang pedagang, Rina, mengatakan harga udang tambak relatif stabil karena pasokan masih mudah diperoleh dari pemasok langganannya. Dan menurutnya perubahan harga udang lebih sering dipengaruhi kondisi cuaca. Dan Rina juga menjelaskan udang tambak ukuran kecil dijual Rp65.000 per kilogram, sedangkan ukuran besar Rp70.000 per kilogramnya. Menurutnya permintaan pembeli terhadap udang masih cukup banyak meski harga tetap bertahan. Informasi selanjutnya, di sana anggota DPD RI atau MPR RI asal Bengkulu, Desita Khairilisani, memberikan motivasi kepada mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu agar berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah dalam meraih masa depan. Pesan tersebut disampaikan Desita saat menjadi pemateri dalam rangkaian orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, dan kegiatan lainnya di UT Bengkulu. Di hadapan mahasiswa baru, Senator Destita membagikan pengalaman perjalanan pendidikannya hingga berkarir di sejumlah perusahaan internasional sebelum akhirnya dipercaya menjadi wakil Provinsi Bengkulu di DPD RI. Dan dia juga mengatakan pengalaman bekerja dengan baik dan membangun jejaring menjadi salah satu bekal penting yang membuka kesempatan baru dalam perjalanan karirnya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca ke laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana selamat bergabung di RRI Prompe Bengkulu di Brando Pagi Kaliko di sana, di mana di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal dan juga Kak Sofia di sana. Jadi aningkan terus Prompe di sana yuk, karena bakal ada lagu-lagu dan informasi menarik lainnya.
1: Prompe FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM.
0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

0: 91.7 FM Bengkulu di sana. Berikut laporan info cuaca hari ini dari BMKG Bengkulu yang disampaikan oleh prakirawan cuaca Rahyu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.

Kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik senang, tentunya di hari ini tepatnya tanggal 8 di mana minyak goreng tidak lagi termasuk dalam penyaluran bantuan pangan. Meski penyaluran bantuan pangan sempat tertunda nih adik sanak, Bulog Bengkulu Utara memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli dimulai pada pertengahan Agustus 2026. Seperti yang disampaikan Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara Fanto Yudhistira, bahwa pada alokasi terbaru jumlah penerima bantuan pangan ini mengalami peningkatan. Sebelumnya alokasinya berjumlah 36.888 penerima manfaat, namun kini bertambah menjadi 38.835 penerima manfaat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, adik sanak, tentunya total alokasi beras juga meningkat menjadi 388.350 kg, yang nantinya masing-masing penerima mendapatkan 10 kg beras untuk alokasi bulan Juli. Setelah penyaluran alokasi untuk di Juli selesai, pemerintah akan menyalurkan bantuan untuk di Agustus dan September secara bersamaan di bulan September mendatang. Informasi berikutnya nih adik sanak, Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mencatat di tahun 2026 telah terdapat 55 kasus DBD yang terjadi. Jumlah tersebut berdasarkan data periode di Januari hingga di bulan Juni. Jumlah kasus DBD tersebut masih tergolong terkendali, meski begitu masyarakat diminta untuk tidak menganggap sepele penyakit DBD. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Bintoro Wahyudi menjelaskan, dari total kasus yang tercatat tersebut adik sanak, penyebaran DBD didominasi oleh dua wilayah, yakni wilayah SP3 Ketahun dan Kecamatan Arga Makmur. Sementara berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan secara mandiri masih terbilang minim. Bahkan masih banyak ditemukan tempat penampungan air dan lingkungan yang berpotensi menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab DBD. Maka dari itu, adik sanak, masyarakat diimbau secara rutin untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Demikian kabar kita di pagi hari ini adik sanak. Tentunya adik sanak dapat mendengarkan 1 jam ke depan informasi yang terbaru dari rri.co.id dan juga dapat memplay RRI Digital.